Terima kasih Warelen di Parapun Ada Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelen seorang anggota TNI dari Kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat Pratu Galuh Nugraha meninggal dunia setelah terkena tembakan saat membantu aparat kepolisian dalam penggerebekan bandar narkoba di depan SPBU Juli Gampung Mecot Merak, Kabupaten Birin pada Sabtu 25 Juli 2020. Nah, peristiwa bermula saat aparat melakukan operasi penangkapan terhadap 4 terduga bandar narkoba yang berada di dalam sebuah mobil. Dan dalam operasi tersebut, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota BRIMOB berhasil diamankan, sedangkan 3 terduga pelaku lainnya melarikan diri hingga kini masih dalam pengejaran. Dan warilum, proses pengejaran berlangsung. Maksud kami, saat proses pengejaran berlangsung, petugas melepaskan tembakan ke arah para pelaku, dan dalam insiden tersebut Pratu Galuh Nugraha yang turut membantu upaya penangkapan terkena tembakan dan kemudian dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan duka cita mendalam, dan peristiwa ini menjadi duka bagi kami semua, dan kami turut berbela sungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Pratu Galuh Nugraha. Dan ia juga telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu kepolisian saat penangkapan bandar narkoba, kata Joko saat konversi pers. Dan lanjut Joko, Polda Aceh juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran dan Puspomat dan Pomdam Iskandar Muda guna memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyidikan, serta menjaga solidaritas antara Polri dan TNI. Polda Aceh juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dan masyarakat juga yang mengetahui atau menyaksikan langsung rangkaian peristiwa tersebut diminta untuk memberi keterangan kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan kasus. Hingga kini penyidik masih memburu 3 terduga bandar narkoba yang melarikan diri, sementara proses penyidikan terhadap insiden penembakan yang menewaskan anggota TNI tersebut masih terus berlangsung. Warelun, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini. Juga kami informasikan ya, terpantau lalu lintas di depan RRI Banda Aceh cukup ramai namun lancar, dan matahari juga bersinar sangat cerah di kesempatan hari ini. Dan kembali Ayu Kartika, ini dia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, salamu bahagia bak bengah uronyo merempok lom dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI digital. Posisi kuring 15 minit wate Indonesia bagian barat tu Arehlon. Ketanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan. Edisi uronyo Senin 27 Juli 2026. Bagi warahelon yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat 0651705055 0817 687 88 6 dan untuk tema yang akan kita bahas dalam acara Sirebo edisi uronyo yaitu tentang pakiban cara bersikap terhadap burung lain ya warahelon ya. Jadi menurut drone lebih get jit ke orang yang tegas atau mungkin lebih get ya hana masalah lah mengalah ya warahelon ya tapi mengorbankan kepentingan diri sendiri. Jadi jit ke orang yang mungkin hana mangat menemede hana mangat ya kena sampaikan hana mangat dumpuh hana mangat benar ya jadi karena ngat mangat walaupun lado merugikan diri sendiri tapi ya demi kenyamanan bersama jadi ya kenyamanan bersama maksudnya lebih merugikan diri sendiri ya lebih tepat ji ya jadi menurut Ron so lebih get toh yang lebih get ya tegas atau mungkin mau mengalah ya. Oke okay. Warehlon yang ke gepreh bak nemboi petujuh 055 tak sampai leh dan untuk Ron yang kena bergabung silahkan bak nemboi petujuh 0 bak nemboi 886. Halo assalamualaikum Warehlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri John 055.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pasal tari. Gimana apa uronyo?
1: Apa uronyo? Apa kok? Cerah, uronyo. Mendoroh ini Aceh Jaya.
0: Alhamdulillah. Surah dia lebih lancar hak di Aceh Jaya?
1: Oh, lancar hak yang mana?
0: Alhamdulillah. Jadi kalau di Lampu? Atau dengan Mbak PT?
1: Mbak PT dengan kerja.
0: Oh, dengan Mbak PT dengan kerja. Mudah rezeki Pak Sabdari ba?
1: Ye, yeah, di Nurudun.
0: Bu bengah kala kan?
1: Dah.
0: Iya. Pak Sabdari nyo uronyo tentang cara mengambil sikap ya. Menurut Pak Sabdari, to bale tanyo mete nasi pepe hai yang merugikan dro katanyo. Tapi menurut drone coba leh tanyo tegas ta sampaikan bahwanyo hana kurang cocok bagi lon atau mungkin lebih baik tak iem dro. Menurut drone coba leh.
1: Menurut lon yang dan menurut mentong.
0: Kiban?
1: Taturut mentong.
0: Taturut mentong. Oh menan, ya. Yeah. Okey, pakan lebih balik tak turut mentang.
1: Jadi untuk baik memancahan. Baik memancahan.
0: Baik mentah. Oh menang. Iya iya iya iya. Walaupun rugo dro tu atau mungkin rugo orang lain menang.
1: Jelas tu, saya tegur, nyahana betul.
0: Oh, nyahana betul baru dah tegur. Cara tegur je? Pasti nah, cara je sih kan?
1: Ya.
0: Be kiban menyata tegur.
1: Tegur, kiranya juga kecepatan itu. Mana ada.
0: Ya. Tetap utamakan sopan dan santun ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke, siap pesawat tari. Lagu pelagu Noro Putang Rana.
1: Lagu ayo. Lagu Darah Tangse mendau.
0: Darah Tangse dari Yakub Taylah ha.
1: Taylah.
0: Cenro ulah ba. Silakan salam-salam.
1: Nak jumpa ngedik Noro bajan lah sejak baik ni.
0: Tengok bajan-bajan.
1: Salam-salam Cik Mat dalam baru.
0: Iya.
1: Ya bibi udah kering jana dalam baru. Jawa Ufa, bibi dari salam. Mama, bapa di kekuin.
0: Iya.
1: Dan lain memandu.
0: Okey, siap. Makasih Pak Sultari.
1: Jendelium kak ibu pakai yang gagal.
0: Amin. Ya. Okey, terima kasih bu. Mudah-mudahan Ronpi bermudah rezeki talim ke ibu bu untuk Atenowo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soptari, oi dari Aceh Jaya, warahilun ya. Bagi drone yang kena bergabung, silahkan ra 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Menan ke warahilun kagak tamu Pak Saptari yang kagak preh di likut Pak Saptari ba 7055 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo. Halo, assalamualaikum warahilun. Iya, Hana lesua. Hoka kan trena. Oke, di likut Pak Saptari silahkan bagi wari-wari yang kena bergabung red 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 0 8 8 6. Nyo kagetok-tok kelai bak 7 0 5 5. Halo, assalamualaikum warahilun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Amri. Nah, kiban haba bengahnya, awai tat orangnya.
2: Ronyo, awak betul dia segar betul.
0: Segar betul. Nanti cik lo buat dengar berkelam.
2: Anak je je buat dengar apa itu? Apa itu?
0: Karena kan tu, gimana? Ketergantungan, begah kan?
2: Iya iya. Tanya kau dengar lah, anda habis jalan-jalan pagi, yo kau dengar lah.
0: Oh, nak jalan-jalan pagi, bu no?
2: Nah, jalan-jalan pagi ya.
0: Oh, nah dari bawah dum.
2: Lu tambah yang tubuh hari ini, pona.
0: Lu tambah yang tubuh, alahan, poh waduk, teruk rumah.
2: Aneh, anak si Uri, cuma tengok dengan si lo, ya, dia, diusap mana ya.
0: Yalah, setidak aja karena memet baju dia. Bek kaku, hodoh, ada tim jatah tahu. Pak Amri, nyoronyo tentang pakiban yang harus tanya cok sikap mesti na sidrodoreng yang ya na kepentingan lah ya menurut Ron lebih balik tanya tak lindungi hak ro atau mungkin ya tak tegas ya tegas lah keurengnya atau mungkin menurut Ron balik tangalah mentong hana mangat karena hana mangat perasaan. Eh,
2: menurut nanti emangnya terlihat agak kah? Nah, mungkin tanya mengalah.
0: Betul. Nah,
2: kecuali terlihatnya, ya, jangan tanya mengalah kah?
0: Iya, betul.
2: Nah, mungkin tanya terlihat.
0: Alahan tegas ya. Betul. Anda tim mengalah karena padahal kajelah salah roh.
2: Iya, iya. Nyok kajelah salah roh, tapi tanya nak tim mengalah, nak kan? Takkan ji.
0: Oh, menang. Ya, ya, ya.
2: Tanya kenyo orang ni. Tanya apa bila ingin dihargai leur lah eh. Tanya harus dihargai leur lah eh le.
0: Nah. Okay, siap.
2: Nya tanya ingin dihormati lego harus dihormati ga. Nya dahana ga nak dihormati. Tanya apa ni le dihormati lego le.
0: Iya, betul. Saling menghargai, yeah. Saling menghormati lah ya. Mbak sampai tanya kali tak bubut salah, halnya awate ditindak oleh seluruh orang seakan-akan tanya yang korban ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap, Mbak Amri. Nah, lagu uronyo?
2: Apa lagu-lagu Inang Time Mam dan dia apa?
0: Dari Abah Kara Era.
2: Abah Kara Era.
0: Oke, siap. Salam-salam silahkan Pak Amri.
2: Konta ke dek norole semoga abu sehat abu ini bukan relai orang apa na abu ini onde ya.
0: Na baca apa ya?
2: Anak yang dari bapa.
0: Anak orangnya.
2: Tuh nama pare emak ada doktor bapa ada doktor.
0: Pak Anavia.
2: Anak pia. Tanya warga bahana itu, bukan orang orang kampung.
0: Oh.
2: Ke bapa, ke ibu Noreni, salun dia semoga buteha tapi awak nama dua.
0: Ya, amin ya Allah.
2: Kemudian ke wajon di, ke yabi, oleh dari rumah si lam area.
0: Nyan mantan atau nalom?
2: Kema le lambar rumah. Kema betul. Phone tu bi?
0: Nyorongnya anak dah mong lom. Mungkin.
2: Kau yang kau.
0: Pak kursi kau yang kau tengah kadang.
2: Kau mengalih hati nya pakai telefon dengan hoga putus.
0: Kadang pak kursi kau yang kadang.
2: Mungkin. Ona kanda dari hari lomotria.
0: Oke, siap.
2: Kagak nyaman terang terima kasih banyak ha.
0: Oke.
2: Semoga noro buteha tapi.
0: Amin ya Allah. Mana si kerana bu sekeluarga.
2: Ya, terima kasih banyak ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, warihlon ya. Tak dengar lagu Pasop Tari Oile dari Aceh Jaya. Buna Yakub Tailah gelake daratan sih.

Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadual tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menang ke Warelon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelak oleh Pak Sutari Oi di Aceh Jaya dengan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si Rebo, nah warih ketanya yang kegepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam Warelon si Bangka Nurul.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, nah.
0: Cik Mat gimana? Cik
1: Hoka, jamak elong. Oke, pengumuman anak udah utik radio lah.
0: Nah.
1: Tenang, Cik Mat. Mangeng mana?
0: Oh, mangeng mantap.
1: Oh, mangeng. No.
0: Iya.
1: Hanya kan asrang lah, pasti lah kira.
0: Tapi kalau ke pupuk, kadang napa lah, kadang ah?
1: Oh, hanya kagak tu. Bunuh si mangeng, bunuh-bunuh.
0: Oh, bunuh-bunuh mana?
1: Oh, makasih Cik Mat, ada sama.
0: Betul ke? Biasa kan Cik Mat paling bagah ya yang telefon.
1: Oh, telefon lah Cik Mat. Oh, anak tu lah dia. Mangeng menan. Aku ya wewe lah Cik Mat.
0: Oh, nyak kala ke? Kau balik dia mau buat kursi goyang.
1: Oh, kursi goyang dia lah.
0: Okey.
1: Kena buka buah amri unah nak sama sama dia tu biasa Cik Mat yang phone. Ah, dia udah dia kau dia dah yang mau. Oh, kau tu bajing dia.
0: Iban Cik Mat, bu bengah kala ah?
1: Bu bengah kala deh Mat.
0: Alhamdulillah. Sehat tapi apa?
1: Bu tamah tu ah.
0: Oh, bu tamah lah.
1: Ha, bu peres hari ubi una ya dengan bu tamah ya.
0: Bu tamah apa tu?
1: Bu tamah masa hati una pos yang luar belang.
0: Agak ha? Entar tak kalau merangkat tiga hari baju bu ah.
1: Ha, kalau merangkat tiga hari. Nah, bu tamah silam kan?
0: Bu tamah silam. Entar malam? Malam di timpan tu je ha.
1: Ah, malam hanali baju bu.
0: Oh, hanali baju bu.
1: Hanali.
0: Oh, baju sate mana?
1: Baju sate mana? Mana baju bu mungkin kan?
0: Oh, iya.
1: Kena mi goreng di sebuah haji kan?
0: Iya. Mana bak tempang tujuh pi dumpu naik nan kan?
1: Mana bak tujuh dumpu na? Tu bak tahu isi na kan?
0: Apa?
1: Tu bak tahu bendera naik na.
0: Tahu bendera.
1: Ah, nak tahu tahu bendera na tu?
0: Ah, tahu bendera golom. Gimana tahu bendera?
1: Tahu tujuh, tahu bendera.
0: Anak tahu menurut warna merah putih.
1: Hah?
0: Merah putih warna.
1: Jadi mengukurun tahu bendera bukan merah putih.
0: Jadi?
1: Lagak lah warna aja nana, agak kuning mana nana.
0: Oh nana, ya bendera kuning man?
1: Oh, bendera kuning dalam hijau.
0: Kalau ke bendera Urmate?
1: Hah?
0: Kuning, punya kuning bendera Urmate betul kan? Orang meninggal.
1: Yang orang meninggal punya merah kan?
0: Yang mana kuning?
1: Oh, bawa kamu merah yang baru mati.
0: Oh ya. Beda-beda berarti.
1: Ya, lain-lain ya.
0: Cik Mat, ni langsung tak nama buat tema ya.
1: Tema apa tema ada orang yang nak punya baru
0: punya. Tema kedanya tentang menurut Cik Mat kebiasaan menyertanya sabik tak pesenang hati orang lain sampai kadang hana tak padoi ke draw tentang draw hana tak padoi. Jadi karena yo mungkin ya hana mangat dengan orang lain atau mungkin karena kebiasa ya jet diandalkan. Jadi lado-lado wate merompok pujianan tenang tak mana. Jadi hana wate nasi pepe orang gelaknya tulung buat kedanya. Yang sebetulnya je mungkin merugikan roh katanya ya. Tapi kakalah menan.
1: Karena dipuji lah.
0: Iya, hana peduli ke kepentingan roh. Karena awak.
1: Ya, cema dah puji, hana temang li kakubai.
0: Oh, iya.
1: Kau depu yang puji-puji yang pandu penyakit.
0: Mana penyakit? Menan.
1: Penyakit kau apa? Tenang roh, penyakit kau lah.
0: Ladum lagi ya.
1: Mai kum beret tak draw ke pulang kumling nyoji segala macam itu kan. Tu pagi ni pun kita yang buaya kru ah.
0: Buaya kru. Lada benar ya, benar ya Cik Mat ya.
1: Nah.
0: Man kan lam agama kita nyo harus get ke orang lain, harus ber maksud Cik.
1: Senang kau, jelas aja bersenang kita nyo, bersenang kau yang biasa.
0: Hak roh dah lindung Cik nah, mana nah?
1: Ah, dah lindungi Cik. Tadi dong ini sih kebang kebahagiaan kau kan?
0: Betul.
1: Ya, kita puja kan contoh sih mana? Uman don berenya nasi pupu ya. Nasi jam gak jo contoh sih kan? Mereka kau sangat tanggupi gak jo ya. Tapi bahasa bahasa Arab itu juga ni kan nak pulang, ni kan nak jadi kau.
0: betul.
1: Kan? Ha, dan tu bangga cak rumah kakak anak aku keluar rumah je aku duduk tua aku cak kan ni anak aku pulang ni. Ha, nah si lagi kan. Ya, ya,
0: ya.
1: Jadi kan lagi kan senang romantis berusaha tu.
0: Ha,
1: jadi ni sama-sama senang. Bahawa walaupun dah pinjam sepupu, lagi kan dah pulang.
0: Ha,
1: kepingan lagi dah pinjam pingan dengan sabo megang kaca pada dah puas sungai ikan ni pada go. Habis juga pada kantor lain kan.
0: Ya betul. Man lah dia menanya ada kenju hal-hal apa hai ana pupu hana masalah mana. Tapi lah mati mengkerut-kerut. So baling entah lagi kantor. Menurut cik Mat.
1: Kompor je lah ada pada anak. Oh, ikan kerut-kerut mana nak.
0: Ya.
1: Mesti kenal lagi kan.
0: So baling entah lagi kantor je berarti.
1: Tapi cik Mat yang pujian ya, hanya temong.
0: Okey, siap. Oh,
1: saya bangga bagi cik Mahnya. Ya, kepada golong.
0: Kepada golong. Ya, ya, ya.
1: Kepada dia kira. Yaudah, yaudah. Begitu dia lah. Ya, ini kan orang boleh puja orang dengan rumah. Ya, saya juga jantung kah. Eh, ya. Pilih itu buat apa?
0: Pilih itu buat apa? Oh, ya, ya, ya. Nyangkanya.
1: Ya, kau bukan lelaki hati lu, mungkin kau bukan mameh nyoji. Hang kaji apa mameh, saya tak dengar aja.
0: Good.
1: Bukan aja urung, lagi urung bukan apa kita nyok kan? Ada pun jodoh. Belum beres, lu meno. Tadi cek sepuh tak ya? Kan?
0: Nya.
1: Ha. Maka dia betul, kapa dia jalur kata sepai. Kau bukan hati sakit tu. Nah, si urung lagi. Ya. Sudah lagi na aju. Nasib anda mau pelakai, orang pelakai aju. Kadang punya pujo kau, kan? Lalu na yang terima orang memang lalu kalai pujo nasi. Mereka hanya pujo, hanya bisa puan.
0: Nah,
1: itu beres itu orang bang yang kabi hantu kan? Apa kau dah kucing bayu ya?
0: Iya. Sampai rugoro ya. Karena hana mangat, karena kagalak. Kali teh waktu pujo.
1: Yang nak galak itu jauh. Nah, asyik lagi kan. Jadi, kalau nak beres bangnya kan. Sama kedai kopi, bayi-bayi. Bahlu bayi. Tenang mantap lah. Walaupun tu kan rumah. Katilah, kalau kaya, nak asyik lagi. Bukan dari itu jauh pun. Yang boleh memang urung-urung galak itu jauh. Yang mantap dari Cik Mat kan.
0: Okey, siap Cik Mat.
1: Sudah lah ilham.
0: Kabereh. Lagu pun lagu Nurul Putra ke
1: lagu tuan? Doa Ia Mata. Untuk kerja tabo.
0: Doa Ia Mata. Cenero ule ba. Doa Ia Mata. Cenero ule.
1: Doa Ia Mata.
0: Salam-salam hanile.
1: Salam-salam dari Punggoro nasihat keluarga. Selamat iman dunia akhirat. Cepat sabtari Uruno, Bang Amri, Bang Basri. Wak John, Kak Hayati, Kak Diana.
0: Kemana-mana?
1: Nah, aku mandung-mandung serta kayak ini.
0: Siap.
1: Kenapa lagi ni?
0: Kamu rumpok, Cik Mat.
1: Rumpok.
0: Ramai tak serta. Kita kahwin,
1: kita kahwin buruk-buruk lain, Mas Roti. Terima kasih banyak, kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru ya. Dili ke Cik Mat, kagak prebak perujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Gimana apa urangnya?
2: Alhamdulillah, haba dro kita baik noh. Aman saja.
0: Katrip hanam dengar tu, hok kabar kon.
2: Angke, hai kadang-kadang nalain hal kadang ke hai proper pi kadang agak mengegeri mana.
0: Di kampung orangnya kurang pas tu ah.
2: Daerah lun kurang pale pakan. Hai kata-kata radio hai timule radio lun ale pule jaringan le.
0: Memang lawetnya na masalah baju pak pemancar tengah diperbaiki tapi baru kagak tiga dari pemadup ya dari bengah sampai antepot dom na tarik uroh banget dodo gitu.
2: Oh ini mentang na perbaikan sih ya.
0: Mentang diperbaiki, mentang diusahakan.
2: Angkuh ya saji angkuh. Kalau pas lele, mamnya radio lo di Banjara tak pun kalau pas lele, ada pas tele ya.
0: Ron pak, 886 ni dengar.
2: Oh, karena RM ya, tim ni sama sekali. Awak tim RM.
0: Ya.
2: Awak kan, buat awak punya mengenai 886 tahu yang jual RM kamera.
0: Yang kenyal.
2: Mana aku pergi latihan kan tergelar jual tekan dia dah.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya. Bang Radit, nyo tata mau buat tema Bang Radit. Tentang budaya. Kan budaya sih, kebiasaan ya. Namanya budaya ladom sirororeng sih, hanaman dumureng yang lagi ya. Merasa bahwa harus berusaha untuk dapat senang hati orang lain. Sampai kadang hana tapadoi ke draw-draw. Jadi kadang karugoro tapi kakeh lah hana pe, hana mangat, hana ion untuk hana diterimong le tabo-tabo kelompok mentuminan. Menurut Bang Radit pakiban.
2: Ya benar. Ini lebih good tanya kan. Dapat senang hati kok, tuan hanya juga. Dia dapat senang hati kok. Cuma lebih-lebih tak ada dapat senang lah hati orang si. Kepul si senang hati kok, minyak nak senang hati orang si tanya.
0: Betul.
2: Ini macam lagi contoh apa kah? Tapi sisi pun makanan tapi kepada orang lain. Supaya orang lain yang senang, tapi senangkan anak doa rumah, anak pun saja. Tapi kira-kira, nyawa yang dia buat. Tapi menyapa bila tanya na lebih atau kurang ilmu ke tenang, ya tentu saja aja tak senang. Tapi demi kebaikan bos, baik sampai demi keburukan aja sih. Contoh no, lunyan dengan nurul nita ni, kan? Bukan nurul lu hanaga dengan lu hanapa dengan nanti yang je, ramai buat berapa nanti yang je, Nyan pasti menyadron pegah banget ngan orang.

0: Nangon tu doh. Got hangon keluarga tanya. Ngantanya apa ni tu doh. Tapi ijak tu ijak. Orang yang menepuk mak tanya apa-apa. Dia tanya hanyi tam. Bila orang buka apa mak lagi. Hanyi tam lagi. Bila orang buka apa mak lagi. Kali untuk hal untuk kebaikan memang lagi. Memang betul-betul. Nah yang yang itu ngaruh ke mak tanya orang lain home. Tapi mi hana tetap kembang tanya otak. Tapi kami bagi lo nak masalah. Apakah nama ada ikhlas abang mak tanya orang? Memang kebiasaan orang tanya kadang-kadang wate mereka bermasalah dengan yang dengan keluarga kanya hanji sekali. Bahkan nasib kejadian lagi orangnya sekitar tahun 2006 lah. Gara-gara memilih sisi bahasa berkampung. Jadi sehingga urung situ ya ia tamur lain hanya bijak pesta.
1: Oh nan, ya ya ya.
0: Ia tamur lain bijak pesta. Ia tak pesta. Karena makan hanya itu rosi awal lah. Sampai ubah rosi awal dah ada ubahan
1: lah. Okey siap.
0: Hanya itu rosi awal. Ia tak pesta. Jadi ni, mak asalnya punya dapat si sawyer go. Kena yo. Karena kan kan hal kan dalam kebaikan ibaratnya. Berarti kan hal keburukan ibaratnya. Makanya itu yo. Tanya tak senang hati orang, tapi bagi yang kita senang, anak baru menjadi tak senang hati orang sehingga supaya hati keluarga orang. Ya, yang itu.
1: Siap.
0: Ia lah kira-kira walau.
1: Good. Kabereh Bang Radit. Lagu pelagu Nur Buta.
0: Yo, perkenan. Nur Buta dari pergi yang nak ngecek kira dura apa perkenan tak tandanya lah.
1: Gimana?
0: Tak tanda aja dulu gini.
1: Tak tanda.
0: Hah?
1: General Mita leh bah. Jid Salim Salim yang ni leh.
0: Kedua level tak tapi ya. Yang ke Cik Man tanya. Dan yang ke Pak John ke Kak Eli ke Kak Hayati ya. Yeah. Dan Dajar ya. Bang Isan wajib ke ya, tapi cuma mandum lah.
1: Okey, siap. Terima kasih, Bang Radit.
0: Lagu Jina?
1: Ya, akan merempok. Dari Bergik dengan... tak tanda dengan...
0: Syakira Azura.
1: Syakira Azura, betul-betul.
0: Ya. Hanya tengah, Nurul.
1: Good.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijai. Tak dengar lagu Cik Mat ilai yang gelake. Buno, Cik Mat kena dengar lagu Doa Imata dari Armawati Air.
2: Ladies and gentlemen, this is Dance Song special by Ridwan Yen with Armawati Air from Risk Records and...

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kemudian kemarin kali udah denger lagu yang gelake lecek mat dari kawasan Lembaro, nyo kapoh sikureng lewat 50 sikureng minat wata Indonesia bagian barat, dan padum saat akan tak mau bawa potipluh dan akan dapat sahur roh sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himna Aceh. Puno nak kita mau Bang Radit dari Pijai. Lagu Bang Radit akan kamu putar. InsyaAllah leh dapat sahur roh sajan RRI Prosa Banda Aceh. Cita cengak ilai buat RRI Prosa pegang putar lagu Indonesia Raya. Iya, kagak putar dapat sahur roh ilai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu Buno ya, Segohlom Taputa lagu Indonesia Raya Kecikmat dari kawasan Lambaro. Ngan taknya balik dah dengar lagu yang gelake Lebang Radit dipijai, lagu bergek duet ngan Syakir Azura dengan judul Tak Tanda. Semoga kamu bahagia Kecikmat ngan Bang Radit. Tertambunglah acara Siraboh bagi Warelon yang kena bergabung, silakan ra dua buah nemboi 0651 055 08 6786 yang 886 mentang kosong dan terima ngilai yang kegepreh le warih ketanyo bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warih sayang.
0: Kak Yana, kiban haba uronyo Kak Yana?
1: Alhamdulillah habaget uronyo nurul kiban.
0: Alhamdulillah saban cit enggak cit.
1: Alhamdulillah semoga beget sabe sehat sabe.
0: Amin ya Allah. Menanci Kak Yana be.
1: Amin sama-sama.
0: Bu bengah kali Kak?
1: Bu bengah kapung lo bunuh bengah nurul jangan rap cik orang.
0: Sarupa kan lada murung pasti belah bu bengah.
1: Bu bengah kabu pertengahan hari untuk teater ya dong. Kelingan itu baru bu siang kan?
0: Oh nan, ya. Nabu pertengahan hari lom ya. Maka jila abe berah. Nabu pertengahan hari. Lada orang memang hanahan aje ke pajuh bu bengah-bengah dah kan?
1: Iya, kadang kan bengah kan lain buno kan. Heeh. Roti, bekumi segala macam ya kan. Begelontong. Jadi pertengahan hari kagak
0: ni. Ya sih. Man bengah kan bu berarti buno makaji de lah. Tapi banyak kenang bu kan ada le kak ke? Banyak dah pajuh.
1: Tapi ya
0: rutin-rutin hana ilawan lagi.
1: Sehebat apapun terpaju katrol dekam gerak udah kan? Yang sekitar dua leher mukanya
0: kayak buah. Nya. Nurul lagi anjit. Menyekan bukan tapi ya.
1: Hana tadi opi kele duk bu dan yang kuah ing kok mari pi ke mari.
0: Ya betul. Pokoknya tiga ti uro bu ile bawai.
1: Mena bu pokoknya.
0: Menyo ke ca uro atau tepuk tu ada kan bu ana masalah ya kak.
1: Dia mesti lagi orang raya kan lontong kan bu ci bru kan. Bengah nya tapi kayak enak ban ka pertengahan tepuk kan tepuk sekitar popon he popun ya. Tapi walaupun lawan di hata lontongnya sih unsur kan hedojo, rendang segala macam kan. Tapi bebu beda dengan lontong kan lontong kembru gitu kan.
0: Betul.
1: Bebu langkah gende gila.
0: Tapi kan bukan cik harus bentuk bu.
1: Makanya orang jadi kem. Tidak kok kan. Begitulah aku apa adanya.
0: Betul. Kak Yana, ini tetap membuat tema Kak ya.
1: Okay.
0: Ladem kena biasa orang kan hana mangat jadi untuk ge kiban ya getulak tipe-pe Kak. Karakter-karakter dalam filem pile kan tak kan?
1: Hanam celam bila sehari-hari tanya nak cik. Tapi orang je mesosa Nurul.
0: Iya betul. Sampai berusaha dapat tenang hati orang lain. Sampai kadang kedro kau merugikan dro. Tapi kakak lah menan. Karena hanam mangat. Nah kan menurut Kak Yana pakiban
1: menya Kak Yana sih menya orang yang dapat tenang yang memang orang yang prioritas tanya lagi orang ci, lagi suami, anak, maksud kan? Ataupun saudara-saudara yang kaduha-duha lagi nyawa tanya, makcik tanya, sebenarnya kan? Nyan okey aja. Nyan kak Yana okey mantap. Karena memang nyan memang orang yang harus tapi senang kan?
0: Iya, karena gak nyan pih berkorban ke tanya kan?
1: Iya, karena gak nyan kak berkorban ke tanya dari banyak tanya kan?
0: Betul.
1: Jadi walaupun hana ke drum, ya bagi kak Yana menyawaknya tetap kak Yana senang. Tetap kak Yana ikuti ke perintah tu yang geyu segala macam kan? Tapi punya saudara-saudara lain yang selayu di bawah-bawahnya. Ya nak cerita ya perintah-perintah Nurul yang bertenang-tenang nanti go batas je bertenang. Lebih dua lego tanya ibu ada satu yang bertenang injak lah nak lagi buk injak perbudak tanya ya perintah-perintah yang raduah ya raduah dan pukul juga gelak ibu dewa.
0: Iya betul.
1: Ya tak enak lagi nyana ju kontak-kontak naju maksud hana yang harus tak pupuk tapi menggerutu di likutnya kan kak enak.
0: Ladomna lagi kan kan gitu.
1: Ladomna memang bang pubut tapi mukroong-kroong untuk mermot heroin nah, kan.
0: Kira-kira pakan kak hang kejut pegah tu.
1: Mungkin najasa urengan yang memang kat terlanjur lebe urengan nurut.
0: Maksudnya gimana?
1: Masa Nora yuk kak Ena nyatanya menten dua. Kak Ena hana-hana pekin hana gitulah. Karena jasa Nurul ke Kak Ena letak. Jadi punya Kak Ena itulah otomatis Nurul akan kiban bengeh lah ceritanya.
0: Merasa bahwa biasa Nurul tem berkorban ke Kak Ena.
1: Tanya-tanya.
0: Iya, makanya nak kata-kata. Kita demi kawan, kawan demi kian.
1: Nah, rupanya.
0: Iya, betul-betul.
1: Lagi tarhom dengan badak, dengan tumpai, ram, tapi dengan lebih buruk dong. Itu, kan? Jadi kan ibarat dia kan Nurul menyetapkan dengan bahasa gimana? Kak Ena terikat
0: budi lah ya.
1: Jasa, terikat budi walaupun Kak Ena agak keberatan. Tapi Kak Ena tetap melakukan walaupun dengan cara menggerutu untuk sama merupok, untuk merupok ngom. Itu bukan nah. Kontennya cuma memang Nurul setuju kalau enggak memarah ya jerakan.
0: Iya betul.
1: Kepada Anyan Putenangga soal balas jasa dia memang mengharap kita sedangkan jasa itu kan seharusnya kita harap balasan Allah.
0: Betul.
1: Kitanya hana harus yang kecuali urusi danyo ya beda ya. Betul. Yang urusi hanya tak bantahnya walaupun dia menggerutu. Tak harus apa pun. Karena nak ada uyu lemak apa lemak tanya orang buku abang kena uyu kakak kena uyu jadi ya, walau tak menggerutu tak harus apa pun hanya tak bantah.
0: Iya betul.
1: Beda yang harus tak bantah yang tak yang harus tak ikuti sampai tanya bertaruh nyawa api yang tak. Itulah artinya punya bagi Kak Ena lagi yang tapi punya orangnya lagi Kak Ena pegang yang jalan luar ya kita aduh pumpok tembok home jajak juga
0: iya walaupun kepegah puno maksudnya lah agama kan harus berbuat baik tapi kan na batasan cit ya
1: berbuat baik kan menggerutu pada nak cerita lo Nurul yang ada lelah yang ada dosa
0: ya betul
1: lelah atau pupuk tanya karena terpaksa ke lelah pada menggerutunya apa dah dosa ke dosa. Jadi enggak usah kalau memang mau kalau memang enggak bilang enggak. Segala macam 1001 alasan kan dia tapi but. Banyak alasan yang bisa kita buat kan.
0: Sebetulnya dalam Islam pi hana geyu mesti mengalah tacit menang kan menyokati roro reng zalim terhadap danyo harus sampaikan ya.
1: Iya, makanya di urang yuki harus berpikir. Harus naulesi, jangan mentang-mentang banyak jasa untuk orang kita menyuruh orang seperti kita menyuruh budak kita kan. Makanya hanjir cit kan urangnya yunya benar perasaan cit berpakai adab, berpakai utak.
0: Siap.
1: Jadi tak perasa drama no Nurul. Kak Ena you Nurul macam-macam. Si Nurul wani you lontuk lagenya kiban. Utan pahan. Tapi awak drone, ada perasa drone tanya menyertanya perintah lego kena tatin pahan.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Siap.
1: Tanya pakai perasaan, pakai utak, pakai perasaannya hana terjadi hal-hal yang lagi-lagi ya.
0: Okay, Kak Ena, siap. Lagu berlagu, dah.
1: Kan konten-konten dia kan.
0: Iya.
1: Tak usah ngutang-ngutang, cicil-cicil, merapet-rapet, konten-konten aja.
0: Betul.
1: Kak Ena uronya berke ilu ya.
0: Berke tak nyoban gay.
1: Aku nyeradit. Apa lagi aja lagu berke?
0: Lagu baru mana?
1: Macam dong ni. Meligo si payung dua, mantap. Mustafa Kamal
0: meligo si payung dua. Cenderu ngilai bah.
1: Okey deh.
0: Okey.
1: Tapi nak kak nak pergi apa no? Mustafa bang Mustafa.
0: Ya deh itu.
1: Meligo kan ni ikut. Sok aku tu oh nyampe dek pekak apa mak.
0: Mbak bang gede hai.
1: Jut mak mak cik benar ba. Tu ina si ad dak tu dia hai adik cantik je hentu lah.
0: Siap nya kam rompok ba.
1: Mustafa kan nak buka. Salam pun tak kena terus. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Sehat sampai.
0: Amin.
1: Elingan ke Radit Puno, ke Cik Mama Teksi, ke yang kata Mang Puno sosok lah. Apa kok iman dum lah.
0: Ya. Okay, siap.
1: Ke Ngom Cik dan ke mana-mana maju. Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya Warihlan ya. Dilikat Kak Yana bagi warih-warih yang kena bergabung silakan red dua buah demboy 0651705508 88 ya. Gedanya bahas tentang kebiasaan gedanya yang mungkin menurut danyo ge tapi ladom hanagat efek dia warihlon ya. Lagi masa sabi berusaha tapi senang hati orang lain tapi mengorbankan draw ke draw menyebar korban hana masalah bacut menan ya tapi menyekat terlanjur ka sampai gedanya kurang harga di mata orang-orang lain. Jadi kiban harus jih tanya bersikap ya, mengambil sikap jih pak kiban ya. Baik karena tiat tiga hana mangat ya warihlon ya, sehingga orang lain ya mangat-mangat draw waktu gedanya ya. Jadi harus berani, harus tegas ya warihlon ya, tegas baik sampai gedanya ya dizolimi oleh orang lain begitu ya. Dan pih bek tampik cit getanyo sampai hanata padoi ke urun lain laki tolong oh nyo ya manfaat lon kelebu hanata tolong kan lagi ya ni awareh lon ya tapi ya berbuat baik tapi ada batasan-batasan ji ya bek tampik ente oh geyu oleh tiroro orang oh tolong cuo nanti kata tim ju karena hana mangat ngorongnyo ya hanya kan efek ji bro ya waduh getanyo. Okey awareh lon yang kagak preh bak nemboi 886 nyoka kita mau warih gedanyo dari Woyla. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar rohnya Bang Amir?
2: Karena sehat badan, bikin demam.
0: Oh, demam. Apa kak ejek demam?
2: Karena nyo kadang berhubung cuaca di dalam penduk jangka minggu nyo dalam keadaan panas umtah lah. Mungkin bisa jadi berarti tanyo-nyo kadang-kadang cuaca kibang terpegah lah kan. Yeah. Karena hingga menjadi sebuah penyakit lah tu kan lah.
0: Badan pihak kadang lah. Mbak anjak kerja tu boleh nyan istirahat kurang kadang lah.
2: Mana dia masalah kerja terpegah tu lebih masalah kerja. Karena ada nyo hiji. Kadang-kadang tu peningat dapat menilai cik terhadap pada kamu nyo. Kadang-kadang ai tingkat positif low positif kurang ka telefon radio yang boleh pegang ana. Tetapi bukan kerja untuk paksa apalagi ni bukan kerja untuk tanya sistem kerja di PT yang boleh pegang kerja tak peribadi ya tak ada kau ana. Jadi ai kadang tu nanti yang terpaksa memang lu yang hendak terpaksa menyama tanda kerja yang penting menyoba kilo mempunyai kan target mendong.
0: Yang penting target tercapai kan yo. Baik mempunyai target tapi hana tercapai target.
2: Anjir tu kan.
0: Iya betul. Nah target tapi tanya dah guli-guli lah dong hai tercapai target kan anjir sit kan.
2: Ya betul.
0: Okey Bang Amir, mudah rezeki ba.
2: Tiba masalah tema ni.
0: Iya, nyo ronyo tentang kebiasaan. Kebiasaan gedanyo tapi berusaha untuk tak senang hati orang lain. Ledom hana tak hargai draw sampai orang hana iboh yumle gedanyo. Kena, Bang Amir.
2: Nah.
0: Menurut draw ne, pakiban harus gedanyo bersikap supaya gedanyo tetap jet tapi buat yang get, tetap jet tak tulung orang lain tapi orang lain pih tetap gahargai gedanyo. Kiban menurut draw.
2: Jadi menyok pendapat ulun tuan bateji dah je tanya benar saling bantu membantu lah. Tolong menolong baik pun perkataan mana yang boleh sudah. Nah, jadi menyok tanya bateji tak putus semangat gop. bateji senang, bateji yang dengar ucapan tanya wah. Ha, jadi kalau saat tu nyoh bateji tetap nak pembalasan, dak bukan ji untuk yang bersemangat ke tanya kadang-kadang tu awak-awak yang lain tu yang bersemangat kepada ke tanya. Ya, menyonan minyak dalam hati kecil tanya bateji timbul yang minyak yang gak yang boleh pegah. Nah, jadi menyatanya tak semangat gak gendak tentel rugo bagi tanya. Kadang-kadang tu tanya mendapatkan pahala dengan Tuhan.
0: Betul.
2: Nah, karena apa kau contoh ialah yang boleh pegah. Mesti pihak keluarganya di belah anda pegah jelek lekau wajib. Nah, jadi di belah anda lekau wajibnya ikut dalam awak terdengar. Umar membangai cubangan gedoh Honda kayu yang mahal Honda padahal menyabat loan 7 juta 2 juta macam-macam nyanyi umpama contoh itu kalau awak tertengah jadi dinaunya kongkai dengar habar ini kongkai bengah kepada lekau kan. Jadi tetamu lah ternyata pihak yang kelahir ada pegaju berarti lahirlah bawah setengah yang berlahir pegah. Tapi dengan kalau kiri terpegak ohnya panen nak kaknya kupu dengar tenang gok yang pegak mahai jehnya di lontak bantu kubelau Honda anak kumon ham temen yang berarti ini masih bang masuk cakau cik kubelau Honda berarti yum dengan Honda murah ketemunya hana mahai yang bagi lo nya masuk cukup lah kak ada berkanya tajuk pandangan bak inau dengan agar tanya pegak pendapat tanya orang berarti inau nya hana bisa bertengkar dengan lakau. Tapi nasihat lah tanya.
0: Okey, Bang Amir. Ya,
2: ya. Yang pernah pada mana cik orang kadang hantar ilaka bantu buat tanya orang kan. Ilaka bantu lon, karena lu kalau nak pengalaman di lesa botol nah, ni bercerita panjang bercutang. Jadi ngon sabah maka SMA lon sabah bangku duk apa tadi. Jadi wateka muda-mudanya uji perlepai di kebutuhan untuk kemungkinan ke adik je yang perlepai pegah. Olehnya ijak terbak rumah lon. Ilatelah bateji uncin semanya meng semanya. Maka ni mengelurian nama kebak mak di rumah. Jadi, aku pegah terakai lelon bagi. Jadi, atuk dikah menyekan marik dengan mak lon kah butuh berimata. Bukau je acting ke pegawai dekah di kalakai je mengemak di rumah, mengemak lon. Jadi menyata bagi orang tu kau hai hai apa dengan orang cik demi kengon karena lon karena apa kau ngon ngomaknya kau pertimbang bagi lon orang cik tetap orang cik ngon tetap ngon lon tetap kau perjuang kam namun je ngon terbantai lon hana kau perkecewa je hana kau putedih je punya bagi lon. Tapi tetap aku bantu hai pakai ban cara yang mungkin menyawal yang kaya pegah bangai ke dalam mak-mak ke pengen bukan pengen karena apa kau karena demi kengon tanya sayang ngon
0: ya nyan dah bantu tapi kan hana merugikan ro-ro kan karena ke pulang mehnya nyo yang
2: hana-hana hana rugo yang pelai pegah nyo dah pegang ke pulang kan
0: ya nyo sama-sama agak kah betul lagi ron pubut.
2: Aku menyadi gam tu ngai berak ko poya pengen orang cik bukan pengen orang cik tanda di hana kujo actingnya pada nak muka ya jo de orang cik do metadah jo meng. Ko pegah tadi kau je kau tak kena kereta kamu muka cara mu muka pegah tu oh kau pegah orang tak ke mu orang jadi dia jo lah mata ana bayi lagi apa benar janji pegal he bulan ke dia lepas bulan bayi mana mata ana kana ngon nah ronyo tak tolong di sungai tu bong
0: tanya iya betul
2: yang kena untung yang pada
0: pada si tak jangan kan
2: no betul
0: iya
2: entah entah di no apa tadi kamu nyu hubungan mentong sendina apa di kai mekawen ke dia Aceh tingke ke dia ha no kamu kawen Aceh utara namun di berkomunikasi kamu tetap kabinan tak di nongan hanya karena pengalaman di nongan.
0: Iya, karena sama-sama gede ya, alhamdulillah ya.
2: Ya, betul.
0: Siap, Bang Amir. Nyo, lagu pelagu dah buta?
2: Lagu pelagu dah buta, mentah lagu Abu Kaer ke dia?
0: Abu Kaer ke dia, Bruno? Lagu lain?
2: Halo? No je, cut nukah alam puikun, puikun yang lagu antara sigli ngelangsa.
0: Antara sigli ngelangsa, cut Nurul Iman.
2: Betul.
0: Okey, siapnya kau perempuan apa? Salam-salam silakan.
2: Kalau dia karena berbolong ketelat kedengar ke dia ocek otek kak yang nak berhabar kedengar itu lah. Jadi anda mahu dalam tema kan. Jadi kak mahu jadi yang betul kalau dia bermendung lah dia berkata tu kujamak bermendung.
0: Okey siap. Makasih Bang Amir.
2: Jadi buat Nurul selamat melaksanakan tugas agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Yang the best. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amir Mahmud dari Woyla Warehlon ya. Semoga baga pulih Bang Amir. Tengah demam ke begah. Demam karena urut ka dak lebih ya. Ujin pi kajareng dituhnyo lebih ya Warehlon ya. Tu umbi. Semoga saya tabe memandu ware-ware di Pat Mantang dan tak doakan Bang Amir Mahmud baga pulih. Tak dengar lagu ilah yang lekek-lekek Yana Buno, Namu Mustafa Kamal Meligo Sipayung 2.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Libya dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga kamu bahagia. Dah sambunglah acara si Rebo. Bagi warahilon yang kena bergabung, silakan red nemboi 886 mentang kosong. Yang kegepreh le warahitanya red nemboi 7055. Dah sampai le. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam, orang tua.
0: Iya, Oma.
1: Iya, orang tua.
0: Gimana habarnya, Oma?
1: Apa enggak nih untua?
0: Alhamdulillah. Tengah di rumah, ha?
1: Bawa belanja nih untua.
0: Bawa belanja? Belum apa puno?
1: Belum. Punya perle mencong nih kebutuhan sehari-hari ini, ha?
0: Oh, naji. Oh, ya belanja, Oma. Bagai ike.
1: Ike rumah.
0: Oh, ike rumah. Tante agak lupa mengejar ya, baru rumah Oma. Bagai ike. Di ike rumah, toh.
1: Nampak
0: dong bau molen. Oh, menan. Iya, iya, iya.
1: Belum ya. Tapi nak.
0: Tapi uronya tentang gedanyo kena kebiasaan lagi mentu mempesenang hati orang lain demi tak pesenang hati orang lain kadang draw tanya rugo Oma draw lah dom lagi gimana mekeret lah hati sebetulnya nyoh hanapah lagi oh tapi karena hanamangat kakeh lah tak durut aju menan gimana menurut Oma kebiasaan lagi kan
1: lagu nanang sungguh terpaksa aku menyanyi kena lagunya
0: lagu dangdut dah lagu lawas ah lagu pop jamu kan ah
1: pecah orang apa ni dengan ni
0: ya menurut Oma apa kibana
1: bagi Oma menunggu tak hibur-hibur ni tak senang hati orang tak draw ni ni Nihana mungkin ala hana oleh bebas tak ibu kadang tayu kedua hang gerah kan yana.
0: Betul.
1: Nanti alu menanti tayu tak koma kau terjebak-jebak sini agen. Ya. Abe dia anjah kadang sakit hati karena mungkin sakit hati dosanya boboh mentang. Kalau tak hibur dulu, kalau tak ingat dulu, mesti dia ngadu buat saya. Tapi kita masih. Ha, pokoknya binalahan malah kan balas dengan senang. Dengan rupu sakit hati dia, pokoknya dia lagi nak rupu menan. Baik dah bantu dan baik dah hibur. Ibarat lagi pasal hati kan anak. Lalu tak pertama, tak pertengah lama, laman. Kaipok
0: dah yun. Oh, menang.
1: Bantu dia dorong, kan sakit hati dah yun. Gara-gara ni sakit hati, kan temah dosa dah yun. Alah, udah lah
0: ya. Oh, ya. Jadi, gimana cara tak tulak je masa, masa kurang pah dengan kurang cocok bagi kita nyom. Masa kan? Gimana cara tak kenji, Oma?
1: Mbak Rungan.
0: Mbak Rungan. Lagi maaf, gimana masa?
1: Ma'a bersoban, ma'a bersoban, ma'a bersoban, ma'a bersoban, mekarat lah kesibukan lain, ma'a bersoban, bergerak-gerak. Haa, seorangnya, jid Allah, hana pupu, insyaAllah, dalam pintu ma'a, oh, dalam embek, tak boleh silam no.
0: Karena mungkin hana, memang hana, nyan ya, hana jid tak dulung ya, Watian ya, atau mungkin hana memungkinkan rutanya dulung, karena melipat roh ya.
1: Yang tolong ekonomi kena masalah han sakit hati dia yang tolong dalam kena curhat nyan mesti
0: ya
1: boleh apanya tu jadi kelalat merah harum nak nya
0: okey siap Oma
1: kena enggak salah ya nya nurut kak Ena
0: gimana
1: enggak
0: salah ya punya kira-kira hanap ya hana hitung buat hati nurani katanya lebih get baik menanah
1: tapi anaknya kalau bebek nak ber jujur Oma pegang
0: ya
1: nah masalah rumit takkan takkan anak orang kepala desa haik pegang
0: ya okey Oma mungkin baik dawit kenan ya Oma ya
1: menanya mungkin masalah masalah pertolongan

0: kami bantu dan nasihat ikat waklik. Dah syukur, terima kasih. Mudah-mudahan tak yuk nak kesalahan silapan di nasihat dong tengok. Yang penting kan nasihat kan yuk nak.
1: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Siap. Sama-sama, Oma. Lagu pelagu Nur Putra ke, Oma?
0: Lagu terserah anu ni, ba?
1: Nur Putra ke, Oma? Atau dah tetap dengan waris lain, Oma?
0: Mengapa je Oma yang penting ni bumpang bumpang pemancang silaturahmi ane.
1: Oh ya.
0: Lainnya cinta, kainan, utipaya, sakari us main nongoknya. Dan sebab dengan mandum untuk anak dan penyayang selama bekerja sudah tersabit sehat sabit selama iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah. Terima kasih, Oma.
0: Terima kasih, sayang. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keung, warihlon ya. Semoga Oma sehat sabi, warihlon ya. Untuk warih-warih yang lain yang kena bergabung, silahkan red nemboi 0651 7055 jit, 0876 7888 86 bijit ya. Jadi menurut Drone, kebiasaan tak pesenang hati orang lain yang get atau hana get menye sampai hana tingat ke draw. Hana tingat ke draw-draw katanya ya. Jadi sampai mungkin kadang rugo draw menan ya. Menurut Warehilon harus tetap tanya berbuat baik atau mungkin menyo kira-kira hana sesuai dengan hati nurani gedanyo, maka jeta tegaskan bahwa gedanyo hanjet ta tulung buat bagiannya, gedanyo hanjet ta lakukan sesuai dengan yang gelake lurengnya ya. Oke, warihlun yang kena bergabung rat 26 boy, silakan mantang nurul buka ya. Dah dengar lagu komai le tak lagu sabah komai entah yang pah. Semoga Oma mau bahagia dengan lagu yang Noro pilihnya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ampun Bu, ampun. Andi udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Pa to ni upa.
1: Upa. Pa koji vam?
2: Pa mojom kačunda.
1: Kako da to?
0: Ja, ja, ja.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
2: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang itu dah lalu. Orang anu hewan datu idang, dah berada perang, dah berada nenggerau. Kali kan, itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

cabut tuan yang tua. Ada nama jodoh dalam dunia. Ya Allah menjodoh berakhirat. Cinta wadron, suci karena Allah. Udah bahagia, udah

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
2: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke posyandu.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menan kewarelon kali dah hadirkan lagu Bungong Melu Sajan Kamal AB sebagai lagu keneluh dalam acara Sireboh edisi Uronyo. Terima kasih kewareh memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Senin 27 Juli 2026. Bunga-bunga na Pak Sabtari Oi dari Aceh Jaya, Pak Amri dari Kuta Malaka, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Bang Radit di Pijai, Kak Yana di Lambaro, Lenyan Bang Amir Mahmud di Woyla, Oma dari Cot Keeng. Wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh namun gelam sempat untuk uronyo hana masalah ya warihlon ya. Nah, acara Sireboh uke untuk kembali bergabung. Dan uronyo pi kali dah bahas masalah pakiban kebiasaan tentang kebiasaan yang mungkin menurut gedanya gad ya, sambil berusaha tak senang hati orang lain, tapi kadang hana terpadoi tentang road. Kadang mungkin tanya pih ka susah ya gara-gara hana mangat buno ya. Jadi sambil tak senang hati orang lain, tapi mengorbankan diri sendiri. Sebenarnya melakukan segala sesuatu yang baik itu menolong orang lain, apalagi itu sangat baik ya warilon ya. Tapi menyampai halnya hal buruk yang gepubut dan sampai merugikan ro ke ro, maka tanya harus tatu oh kiban cara takkan lake ma'ah lon hanjut lon tengah na kegiatan na kesibukan atau mungkin lon perle istirahat. Nah harus harus jit takkan ya lagian ya warilon ya, karena kepentingan ro pih tanya harus tak utamakan sih, tapi kan berarti tanya egois ya warilon ya. Jadi get dengan ke orang lain dengan tanya tak tulung si roro orang, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Mete gedanya memang kat tengah malam nyo cerita aja kat tengah malam. Gelake tulung mete yo ablok takat ti roro orang tiat. Tapi sedangkan halnya hanatat apa ya, hanatat darurat menan ya, hanatat tengah lam posisi macam karat tak mana ya. Jadi jet tertunda tengok ya warihlon menye hal-hal yang tidak masuk akal, apalagi yang diminta oleh orang lain, maka tanya budget akan bahwa tanya memangnya kawate istirahat ke tengah malam belum ya. Jadi be sampai gara-gara oh demi kenang pujian atau mungkin demi be bengeh urangnya, jadi tanya sampai tak korbankan diri sendiri nyan be sampai lagi an ya warihlon ya. Belum urang-urang yang memang hana taturi ya, karena kan seuzan tapi waspada sama-sama hal yang memang harus nasyid dalam diri gedanyo ya. Jadi be sampai gedanyo tuo ke dro bahwa dro penting sih, dan tanyo harus selalu waspada sih ya warihlon ya. Terhadap hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri. Dan mbak tampe karena tanya yo tapi kecewa orang lain atau terbiasa mendemeng pujian karena jid diandalkan, jadi tanya tampe hek gerom hana ikhlas orang pupuk buat atau mungkin lama tim kret-kret ya, kelebut hana lebatasan urung seenak jih ke getanyo ya, ladum mungkin sampai menjajah ya relon ya, menzalimi ladum urung menyohana tak sampaikan batasan gaknya hana gedu oh. Jadi tanyo yang harus sampaikan warihlon, jadi urung lah NP gedu oh nyo harus jih hanjit lum bubut karena urung yang bersangkutan hana nyaman lagi yo. Maksud contoh jih kena tamuang lam rumah gedanyo karena gedanyo hana mangat ya oi kake pajan gak nyang kena damong la rumah danyo terserah menan ya. Hana mangat hanra kejet tegur hanra kejet pegah be lehan sampai dipake barang-barang gedanyo nyan. Jadi harus berani ya memberikan batasan kepada orang lain be sampai rugoro si gote be sampai rugoro dengan hal-hal yang sebetulnya sepele ya warilon ya. Dan soal kebutuhan gedanyo pi harus gedanyo sampaikan menan. Warihlon menan ke kali tak bahas uronyo pakiban menurut warih-warih harus tetanggapi mesena si sama-sama kebiasaan yang mungkin suatu saat karena gedanyo terlalu kaim ya hana tabuh yumro, jadi urang lain pi hana dihargai gedanyo ya. Perle aja memberi batasan dan semoga kadanya pih saling menghargai. Tak bantu je, tapi ada batasannya. Bek sampai ka ya ka rugoro lah lagi yang kadanya pegah mono ya. Warhelon menan ke yang kalian tanya hadirkan urunnya dalam acara Sirebo. Semoga jep merumpok kelai dalam acara Sirebo uke. Nurutup ilai acara Sirebo edisi uronyo. Dan terima kasih warih memandum yang sabi mu bahagia.
1: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo be.
0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan untuk wareh-wareh dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu sehat dan bahagia. Kami informasikan bahwasannya sesaat lagi akan ada perbaikan di frekuensi AM dan juga gelombang FM ya, tentunya ya, frekuensi FM dan gelombang AM 88,6 MHz juga 1251 kHz. Jadi untuk wari-wari yang masih selalu setia memantau, boleh mungkin berkunjung ke streaming kami karena siaran kami akan terus mengudara melalui streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat.

0: abri salam, gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
4: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
3: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
4: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
3: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
4: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
3: Posyandu? Apa tuh, Bu?
4: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
3: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
4: Sama-sama.
5: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
6: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Gloma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin untuk saat ini Anda yang masih memantau melalui aplikasi RRI Digital, dikarenakan frekuensi FM juga Gloma AM sedang dalam masa perbaikan. Terima kasih kami ucapkan untuk selalu setia dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan juga berbahagia dengan siaran hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami akan terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti ya. Dan untuk kebersamaan kita bersama saya Nurul Jumita hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warahilun untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk Anda yang saat ini sedang di rumah bersantai, menikmati waktu bersama keluarga tercinta, kami doakan semoga Anda selalu disayangi oleh keluarga dan hubungan antar keluarga Anda bisa harmonis ya. Warahilun juga kami kini akan ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Senin 27 Juli 2026, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Roposari.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta, teman kita hari ini adalah Perempat Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Fopomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jenan, para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra, dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Cluster Flowmora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flowmora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama, ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flowmora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Mm-hmm. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial. Mm. Tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, mm, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama Kak Jane itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Hmm. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan. Supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai ke sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Hmm. Kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Hmm. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Yusuf Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kalau tanya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kak Jen ya, apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
4: Kak Jo, seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai, nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari Kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, nih, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini bertanya. Ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan narasumbernya, dengan siapa Kakak aja?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Kak Cik. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Okay. Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam Kasa Kupang, karena ya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Iya, budaya Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi, ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke,
1: ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen, ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa, ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama. Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya. Kita
5: sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasar menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang. Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap kalau gitu. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flowmora, Facebooknya juga Dusun Flowmora, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Flowmora, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flowmora. Buku-buku yang kami terbitkan, kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Ya, silakan,
1: ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau yang nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flowmora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flowmora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang. Dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flowmora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik. karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Okay. Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kuskupan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: nah, jadi datang kalau dari mau gabung, berbagai tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Oh, oke.
6: Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku, karena artinya kami juga

0: sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya, dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
0: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang
1: boleh,
2: sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya
2: soalnya,
1: ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya,
1: terima kasih
2: Bang Jo.
1: Selamat siang. Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari,

Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM. Suara Budaya Nusantara.

0: 14.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret atau titik 0 km Yogyakarta. Amir, sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bud bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut di

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Serune Kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlen puhabani ba. Siang ini, ya, sore ya. Bersama saya Rai Saljo akan menemani satu jam ke depan dalam acara pilihan kita Pro Dangdut. Baik, warihlen kita sapa penelpon perdana di edisi kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Supir?
1: Baik Kak Yana.
2: Udah makan belum?
1: Baru minum jus nih.
2: Gak apa-apa sih, jus kan pengganti makan juga.
1: Ya kita diet Kak Yana.
2: Aduh Rais. Aduh sebesar tuh diet lagi. Sebesar mana lagi?
1: Iya.
2: Ya ampun, terjadi lidi loh.
1: Ada. Oke.
2: Jadi angka 1. Maunya kan jadi angka 2, 3, terus 8 gitu kan.
1: Oh.
2: Ataupun angka 0 gitu kan. Ini kok 1 riet lagi. Aduh.
1: Kak Yana sebut-sebut angka 1 mau minta lagu dari Caca Handika ya?
2: Enggak.
1: Kita
2: gak mau angka 1 itu.
1: Kirain minta lagu Caca Handika angka 1.
2: Terzalimi angka 1 itu. Udah kita masak sendiri, makan sendiri, kan terzalimi itu.
1: Kayaknya jangan masak.
2: Hari ini kan mau yang dari Rumah Irama. Apa itu yang kemarin tuh ya?
1: Apa? Coba.
2: Apa sih ya? Dakdikduk aja.
1: Oh, dakdikduk. Kenapa Kak Yana? Kok dakdikduk?
2: Dakdikduk. Ada maling.
1: Siang-siang dakdikduk.
2: Itulah, dakdikduk siang-siang ada maling di belakang.
1: Ini ya, yang duet sama Adik Limah ya.
2: Sama Adik Limah. Salam pertama Pak Rais, semoga sehat selalu. Berkah umur berkah rezekinya. Tadi Rais. Ntar kayaknya enggak nampak lagi tengok Rais. Tambah halus terus. Udah kacamata Kak Yana plus bukan min kan?
1: Oh plus Kak Yana.
2: Kalau min bolehlah nampak Rais dari kejauhan nampak gitu kan? Ini kalau plus kok Rais dekat baru tambah gede gitu.
1: Kalau
2: jauh Rais ya awang-awang lah gitu.
1: Harus banyak makan durian nih.
2: Ngapain makan durian? Ada aja. Rais aja deh makan biar tambah gemuk. Terus buat Kak Ngom, buat Dek Si, buat Cik Maman, buat Bu Jaria, buat Bang Basri, Bang Rusli, semua aja terus ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih Rais.
1: Baik Kak Yana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya berikut di belakang Kak Yana penelpon kedua. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lah, kemana ini? Halo, halo.
3: Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Zainal di Ketapang.
1: Kak Zainal.
3: Iya.
1: Ya, Zainal atau Zainab nih?
3: Zainab. Zainab ada lain tuh.
1: Zainab itu kekasihnya Sidul anak sekolahan ya. Oke, okay, Kak Zena mau minta lagu apa nih?
3: Lagu dari Nastya, Baru Terasa.
1: Baru Terasa. Dari siapa tadi?
3: Nasar.
1: Oh, Nasar. Oh, kirain Nasar cuma ada mati lampu ya.
3: Enggak coba, setahu saya sih, tapi entah itu judulnya.
1: Ya, betul. Baru Terasa. Oke, okay, ada ini dia. Baik.
3: Oke, okay, salam. Ini Bang siapa? Rais ya? Salam kenal untuk Bang Rais ya.
1: Sama-sama, Kak.
3: Terus untuk Kak Yana tadi, ada Jekmat, Kak Nurul ya juga. Terus, apa lagi ya?
1: Ayo, siapa?
3: Pak Basri. Pak, ya, Bang Basri ya di... gimana di Sigli ya. Terus untuk Pak Amri juga dan untuk semua remaja. Ya itu saja bang.
1: Oke Kak Zainal.
3: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Zainal, di mana tadi? Di situ ya Pak Ketapang ya? Iya. Masih kita buka satu kesempatan lagi untuk penelpon di sesi pertama ini. And here we go. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gimana Bang Rais sehat?
1: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
0: Dengan Ayah Gas di Lampulo.
1: Ayah apa?
0: Ayah Gas, enggak pernah dengar?
1: Enggak, gas nih apa sih?
0: Gas itu nama samaran karena saya kan ngantar-ngantar gas ke apa ini?
1: Ke kapal
0: jadi dipanggil Ayah Gas. Oh,
1: ini nama keren ya.
0: Nama keren.
1: Kadang namanya Gas Aryadi kan.
0: Gimana?
1: Kadang ada yang namanya Gas Aryadi kan. Ayah Gas di Lampulo. Baik. Sehat Ayah Gas?
0: Gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah gimana di Lampulo? Nampaknya panas sekali ya.
0: Di Lampulo maksudnya?
1: Suasana panas. Cuacanya panas sekali di Lampulo nampaknya ya.
0: Ya.
1: Ayah Gas mau request lagu apa nih?
0: Lagu Jangan Tinggalkan Aku.
1: Jangan Tinggalkan Aku. Itu dia bukan ya? Ku mohon kepadamu. Imam, Imam S. Arif ini ayah.
0: Benar.
1: Wis, mantul. Baik. Silakan salam-salamnya ya.
0: Salam-salam yang pertama buat Bang Rais. Kak apa namanya yang barusan
1: Kak
0: masuk?
1: Kak Yana, ada Kak Zena.
0: Salam kenal Kak Zena. Gerobak biru. Gerobak biru.
1: Iya betul.
0: Tahu kan? Tahu.
1: Betul, yang di Ulai Kering ya.
0: Jadi kenapa saya nggak pernah dengar?
1: Ini baru pertama kita bersua nih Ayah Gas.
0: Oh gitu. Orang ini udah kenal semua. Dengan Kak Yana dan Kak Hayati, Bunda Nini dan ke semua saya. Halo.
1: Oke, baik Ayah.
0: Lagu udah ada kan?
1: Oke, aman. Kita bungkus.
0: Oke, terima kasih.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warihlan, kita rehat dulu sejenak dengan tiga lagu yang sudah kita bungkus ini. Ada Roma Irama, Dak Dik Duk, Nasar Baru Terasa, dan request dari Ayah Gas barusan ya. Jangan Tinggalkan Aku, Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana.

0: Ya, baik Warihlon, kita sapa kembali Prudangdu di edisi 27 Juli 2022 sesi kedua bersama saya Rai Salju dan ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini Pak Amri Kuta Melaka. Kok lupa
0: Pak Amri Kuta Melaka ya. Masih setia di Kuta Melaka ya, nggak pindah ke Indrapuri Pak Amri?
1: Sekarang kan pindah juga.
0: Dekat-dekat situ. Oke, Pak Amri mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu termiskin di dunia ya, karena dia orang miskin.
0: Termiskin di dunia.
1: Orang miskin.
0: Imam S. Arifin ya, atau Hamdan ATT?
1: Buka Caca Andika.
0: Oh, Bang Caca. Termis ya, bersama Abu Caca ya. Oke, baik. Ya, yes, silakan Pak Amri.
1: Nah, sampai-sampai ini enggak baru lagi, bukan sepi baru lagi kan.
0: Ya, sekali-sekali ya. Nanti ada masuk supir baru lagi ya di sini ya.
1: Siapa? Siapa?
0: Surprise lah, nanti tanggal 1 udah ada supir baru lagi kita nih.
1: Lucky?
0: Perempuan.
1: Oh, perempuan. Pengganti kacur ya?
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih Bang Rai.
0: Buat siapa-siapa siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Rai, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selama iman dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Kemudian cik malam baru, makcik dalam area ganda dari Alumerja yang di negara ini. Toma di Ceku, Umi Masababun, Nayati Korea, Ayaga, Selam Pulau. Udah itu aja Bang Rai, yeah. Terima kasih banyak ya.
0: Bang Amri, tapi ini nggak ada Caca Handika termiskin di dunia, yang ada Hamdan ATT.
1: Boleh.
0: Hamdan ATT ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Amri.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bang Rai.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bersama Prodangdut Warehlen dan kita sapa penelpon kedua di siang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Mbak Lina di C.
0: Dengan?
2: Nina.
0: Kak Lina.
2: Nina.
0: Nina.
2: Iya.
0: Nina ya. Oke, Kak Nina udah bubuk siang.
2: Lagi bubuk nih, golek-golek.
0: Lagi golek-golek. Ya, sambil golek-golek Kak Nina mau request lagu apa?
2: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Oh, Yus Yunus ya?
2: Iya.
0: Oke, buat siapa aja nih lagunya?
2: Buat Rai saja mau.
0: Boleh. Tapi lagunya nih buat Halimah nih, bukan Kak Nina.
2: Gak apa-apa.
0: Oke, gak apa-apa ya. Oke, sama-samanya buat siapa nih Kak Nina?
2: Salam pertama buat Rai, selamat tugas, selalu dan selalu ceria.
0: Amin, terima kasih.
2: Gitu, buat yang sudah masuk semua jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang lagi golek-golek di siang yang panas, enggak siang, sore ya. Sore yang panas meapui ini, selamat golek-golek ya. Oke, siapa satu lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kanda dari Arai.
0: Juairiah ya?
3: Jariah.
0: Oh, Jariah. Di Lumbata kan?
3: Iya, benar.
0: Iya, nggak kemana-mana nih sore ini Kak Jerry ya?
3: Ih, panas sekali.
0: Jogging gak di depan tuh, di depan Blang Padang?
3: Aduh, panasnya nanti lah, habis-habis asar.
0: Oh iya, jam-jam 6 baru mulai adem ya?
3: Iya.
0: Kak Jerry ya, mau request lagu apa?
3: Request lagu Kerinduan dari Ridho, Rumah Irama.
0: Kerinduan, baik. Buat siapa aja nih?
3: Buat Rais pertama, semoga sehat selalu selama iman dunia akhirat.
0: Amin, makasih
3: terus
0: Kak.
3: Buat Pak Amri, buat Cimat, buat Nina, buat semua-semua aja yang udah masuk ya.
0: Oke.
3: Buat Desi dan semua-semua aja lah, buat Yana.
0: Siap.
3: Pokoknya dari A sampai Z aja.
0: dari A sampai Z, dari Alif sampai...
3: sampai Jaina sampai Z.
0: Oke, okay, makasih Kak Joy. Yeah,
3: makasih Rai. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat, Warehlen, jangan kemana-mana, masih ada sesi ketiga nanti akan kita sapa Anda kembali. Dan ini dia Hamdan ATT, Tergasin di Dunia. Dan Sapu Tangan Merah, and the last ada Ridho Roma, Kerinduan.

listrik 20.000.

Ya, pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Warrior, kita punya waktu satu sesi lagi ya untuk 3 penelpon. Dan cukup waktunya untuk Anda yang ingin bersapa dalam Rudangdut kali ini.

Karena kata dokter, minimal kita harus tidur siang tuh, 1 jam atau 2 jam. Ya, tentunya sambil dengerin tuh dangdut yuk.

Lalu berikutnya ada Syukur di Mutiara. Assalamualaikum Bang Rais. Waalaikumsalam. Boleh request lagu dari Ike Nurjana, Memandangmu. Spesial buat Rahma di Tiju. Wah, ini daerah Pidi loh. Oke, salam-salam buat para pendengar Prodangdut ya Bang. Terima kasih. Sukses selalu.

Ya, warihlah 8 menit lagi jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dua request lagu dari WA tadi jadi penutup sua kita untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Perang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
2: Pukul 17, waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sakorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mono FM Subulus Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Win Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi, atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua, atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopduk, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan, pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya, sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
4: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat terpantau stabil pada akhir Juli 2026 dengan kisaran 200.000 hingga 225.000 per sak ukuran 15 kg. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabuh. Harga beras tersebut berkisar antara Rp200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Hal itu disampaikan oleh Amiruddin, salah seorang pemilik depo beras di Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat, saat diwawancarai RRI.
6: Oh, kalau untuk beras medium nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya.
7: Pastinya tidak ada penurunan.
6: Enggak ada penurunan dan enggak ada kenaikan tadi.
5: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual-beli di Pasar Bina Usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Kapolres Bandar Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bandar Meriah di Kampung Burni Telung, Kecamatan Wih Pesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
2: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reja Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Canik kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Sri Falki menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan duri-duri di tingkat nasional dan duri-duri di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
8: Beras biasa nggak naik, beras. Merak 2,40, 2,35, beras muri. Udah 20, minyak 22 kilo, 18, engkau 24, 1 liter, telur aja agak naik, 50, 55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, tak tentu. Kadang kami kasih barang orang tu orang-orang ambil nanti bayarin.
7: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
9: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Kendak tiap pesan ambil sama toke. Manggen ambil.
7: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tekan angka pengangguran, Pemko Sebulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sebulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebulu Salam, yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebulu Salam. Sekda Kota Sebulu Salam Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu.
1: Rupet budaya anu nanggrok.
2: Suara Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 27 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda di kesempatan baik ini, insya Allah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Satu nomor lagu awal suara kebersamaan kita di sore baik ini, suara Nurul Munira. Salam bahagia dan salam jumpa.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Suara Lonana masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18:39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda terus stay bersama kami hingga saat sore baik ini di edisi Senin 27 Juli 2026. Dan Anda sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik di sore hari ini. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu kasidah Aceh atau lagu Aceh bernuansa Islami. Sembari kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan kasih sayang Allah yang masih diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain tidak mampu kita menghitungnya, cukup banyak. Maka perbanyak puji dan syukur kepada Allah dengan beribadat, dengan melakukan amalan-amalan yang baik, itu untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan aku puji bersyukur, tapi ibadat tidak ada, beramal tidak ada. Jadi dengan beramal, dengan beribadat, memperbanyak zikir, itu memuji Allah dan bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, pahala yang cukup besar Allah berikan kepada kita, yaitu dengan belajar ilmu agama, ilmu Allah. Mengapa besar? Karena mempelajari ilmu Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang keliru, ibadah-ibadah yang belum benar, dan juga akhlak yang mulia. Maka yang cukup besar pahala, tidak ada lain bisa dicari, hanya belajar ilmu Allah. Dan dosa yang besar juga, yang paling besar, tidak ada yang lain yang paling besar, orang yang meninggalkan belajar agama Allah. Mengapa besar dosa? Keliru ibadat, salah ibadat, dan berbagai macam kita lakukan tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu, dipikir itu adalah baik tapi salah. Maka dosa yang paling besar adalah tidak menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu Allah itu wajib, tidak sunat, wajib. Kalau wajib tidak kita menuntut ilmu, dosa. Maka sering saya katakan, darku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu Allah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, itu dosa besar. Dan untuk menuju ridha dan syurga Allah, harus tahu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Kalau tidak, jangan kita menganggap membiarkan kita akan masuk syurga. Tauhid tidak tahu, syariat, ilmu syariat tidak tahu, akhlak tidak ada. Walaupun kita banyak sekali beramal, tiap hari beramal, tapi kalau bukan dengan dasar ilmu, Allah tidak menerima amalan kita. Bapak Ibu hadirin, hadirat para pendengar yang budiman di mana berada,
malam yang lalu kita sudah membicarakan berguna masa yang lima sebelum datang masa yang lima. Itu sudah kita bicarakan hari itu tiga. Pergunakan masa muda sebelum masa tua. Sudah kita bicarakan sabab maka kabullah harami. Sekarang tidak mempergunakan masa muda, disia-siakan hidup masa muda, dibiarkan masa muda akhi penyesalan di masa tua. Banyak itu. Sudah tua sudah menyesal. Karena waktu muda disia-siakan waktunya. Tidak mempergunakan masa muda. Tidak disangka-sangka sudah tua apalagi. Hampir seluruhnya banyak penyesalan. Ini harus menjadi pelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, mempergunakan wasihataka qabla sakamika, mempergunakan masa sehat yang Allah berikan sesaat, tidak lama sehat ini. Dan bukan selama lama-lamanya sehat. Coba lihat, sedang-sedang sehat tak sakit. Sedang-sedang senang sehat tiba-tiba sakit. Lihat saja pengalaman atau bagaimana keadaan kita sadar. Maka kita harus mempergunakan sehat ini yang Allah berikan yang cukup mahal sehat ini. Tidak bisa dibeli, walaupun kaya raya. Miliaran uang tetap di rumah sakit menderita tidak ada ubatnya. Menunggu mati pun belum, bukan tidak mati, belum. Sakit yang terus menerus itu apa harta-hartanya? Maka mempergunakan masa sehat ini sebelum masa sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi. Yang ketiga, ini sudah kita jelaskan juga. Wa winaka kabla fakrika. Mempergunakan kaya yang Allah sudah berikan, sudah menitipkan kekayaan kepada seseorang sebelum miskin. Maka banyak orang yang kaya tidak mempergunakan kayanya. Tidak haji, tidak umroh, tidak bersedekah. Ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun harta. Kemudian tidak disangka-sangka. Fakir miskin. Itu banyak di mana-mana kita melihat. Bahkan di Bandar Aceh banyak sekali yang hebat sebelumnya sekarang sudah tidak tahu apa lagi. Yang sayang haji tidak ada, umrah tidak ada, bersedekah tidak, sudah miskin, sudah fakir. Maka mari kita mempergunakan masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang memadai. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, sia-sialah harta itu. Bahkan ada satu hadis itu, kalau orang fakir miskin dibakar dirinya sendiri dengan hartanya. Dengan hartanya. Kalau mati dibakar, disisa ini harta. Sehingga di dalam hadis itu, ya singkat saja. Ya. Apa yang sesungguhnya kita kamu disiksa dengan hartamu, dengan gudang hartamu, kekayaan hartamu. Kalau dijadikan untuk ular, ana maluka wakan luka, kata ular itu dalam kuburan, ana saya ular besar ini nyadizahe, harta kamu dan gudang-gudang harta kamu yang kita simpan. Bukan ular itu, diciptakan seperti itu, dimakan dan dibakar di hari akhirat adalah dengan harta dan dengan pikir kita pelit, kita dibakar. Maka berikan sedekah banyak-banyak, karena itulah semua cukup bermanfaat.
Ini yang malam ini akan kita lanjutkan. Wahayataka kabla mautik. Malam hidup kita ini masih diberikan oleh Allah sebelum kita mati. Hidup pasti mati. Kalau sudah hidup pasti mati. Tidak ada yang hidup yang bernyawa yang tidak mati. Pasti mati. Maka hidup ini ya tidak lama. Tidak lama. Kita alhamdulillah dari kecil sudah besar, sudah dewasa, sampai malam ini masih hidup. Besok belum tentu. Kadang nanti malam belum tentu. Banyak orang di warung-warung, di toko-toko yang besar dihitung-hitung uang malam, dihitung uang, dipisahkan uang kecil, dipisahkan uang besar. Saya tanya itu dokter, ya, bapak dipisah-pisahkan uang. Ya, untuk besok pagi kalau kita ya ke sini lagi ada uang pecah yang besar kita taruh di bank. Jam 11 malam masuk angin sakit. Sudah masuk angin di rumah sakit. Semua kami datang rumah sakit melihat. Jam 2 malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya masuk angin merah. Pada ajal itu uang yang sudah disimpan itu bukan lagi untuk belanja, untuk orang salat, orang yang gali kubur, untuk sedekah dan untuk acara, bukan itu lagi. Apa tidak menjadi pelajaran yang baik untuk kita? Kita menganggap uang ini untuk besok, ini uang pecah ini. Masuk angin jam 3 malam innalillah. Harta banyak. Maka pergunakan hidup ini sebelum ya kita mati. Dan pasti. Dan hidup ini nanti akan kita sampaikan kalau ada waktu. Ya. Umur kita ini di dalam hadis tersebut baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun. Dan tidak ada dan sangat kurang orang yang melebihi umur itu. Ada tapi kurang. Kalau 60 tahun umur berapa? Taruh dah 70 berapa? Kalau mati itu berapa? Lama, selama-lamanya tidak ada persen hidup ini. Tapi mengapa kita tidak beribadat lalai, tidak akhlak baik dan mengapa? Tak tahu kita. Kalau bahasa kasar tahu, digoda, ditipu oleh iblis dan syaitan. Digoda, ditipu, angan-angan seolah-olah lama mati, seolah-olah umur ini panjang, seolah-olah padahal besok atau lusa tidak ada lagi. Itulah angan-angan. Maka banyak orang kaya tidak menikmati banyak pekerjaan yang kita sedang kerja. Angan-angan tidak selesai, toko tidak selesai, rumah tidak selesai. Kalau kita tanya ini rumah besar, tidak ada lagi, sudah meninggal. Tidak ada lagi, ini tokonya sudah meninggal. Tapi mengapa tidak menjadi pelajaran kepada orang lain? Ini persoalan, mengapa? Ya mungkin tidak dengar ceramah, tidak ada ini, tidak ada itu, boleh. Maka karenanya jaga kita masih hidup, ya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mati tidak ada lagi, tidak ada lagi. Yang sedih sekali apa? Kita tahu semuanya. Umur singkat, umur singkat. Amal kurang, dosa banyak. Umur singkat, amalan kurang,
dosa banyak dan mati sangat dekat. Bagaimana kalau kita tidak mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Rugilah kita, dan rugi untuk yang sangat lama, karena tidak bisa ibadat lagi setelah mati, tidak bisa cari amalan setelah mati, tidak bisa taubat setelah mati. Sama dengan adalah rugi yang cukup lama. Maka waktu yang singkat sebenarnya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup yang singkat. Kalau Nabi-Nabi dulu itu ada 1,000 tahun, bahkan lebih, ada yang 900 tahun. Kita ini 60. 70, coba lihat di kampung. Yang umur 70 bisa dihitung. Kalau dulu ada 80, ada 90. Banyak orang tua-tua, sekarang ada lagi. Bahkan banyak yang meninggal itu masih muda. Mungkin perkembangan sekarang minum macam-macam makanan yang berpenyakit dan sebagainya, jaga malam tidak ini, maka 40 meninggal, 30 meninggal, yang sedang-sedang baru 40-45, banyak sekali. Maka singkat sekali hidup ini. Kalau sudah mati, ya banyak amal, banyak beramal. Allah memberikan kepada kita senangan, kebaikan, kebahagiaan, baik dalam kubur dan seterusnya. Maka jaga hidup ini sebelum mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Baik amalan, alhamdulillah sudah mati kita baik. Apa kita tanam sekarang? Dengan yang baik, akhlak baik, sikap baik semua. Begitu kita kembali kepada Allah, ini hasilnya. Kalau kita tanam semasa hidup yang buruk, yang jelaka, yang begitu mati, tahan siksa Allah, derita tahan. Tidak ada lagi. Penyesalan tunggu, penyesalan. Dan kita pasti mati, pasti. Kalau hidup ini harus bisa diciptakan oleh Allah, bisa tidak. Kalau mati, kalau dah hidup, wajib. Maka hati-hati kita. Ini yang kelima, yang terakhir. Wa farawaka qabla sughlika. Sempurnakan waktu yang peluang ada, waktu yang senggang. Pergunakan ini, jangan sia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakan waktu, padahal ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk masjid, ada waktu, tapi tidak dilaksanakan. Kalau sudah nanti datang waktu yang sibuk, tidak mungkin lagi. Maka ada orang di kampung saya tidak sebut di mana kampung, di mana-mana ada. Begitu mati di rumah sakit, apa dia? Sayang saya, waktu ada kesempatan tidak ngaji, waktu ada kesempatan tidak berjamaah, waktu ada kesempatan ada peluang tidak mau ikut-ikut depan-depan. Sekarang sudah tidur di dalam tempat tidur, tidak bisa lagi, menyesal. Baru menyesal. Cuma karena kita tidak boleh mengatakan macam-macam kepada orang sakit, ya Allah, berikan sehat bapak ini, berikan sehat tungku ustaz ini agar bisa belajar. Ada yang sehat, langsung wajib. Ada yang innalillah, tak wajib lagi. Penyesalan, karena peluang ada, kesempatan ada, dia biarkan, dia sia-siakan. Misalnya dengan ceramah ini, berapa menit, pahala cukup besar. Duduk di warung-warung, nanti salat-salat lagi, kan rugi besar itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini harus kita. Dan sesungguhnya di mana ada tempat tausiah, memberikan halakah, kemudian pelajaran, kita kalau ada waktu ikut, ada kesempatan ikut. Kalau nanti sudah sibuk, tidak ada lagi, walaupun menyesal, tidak ada waktu lagi.
sementara Allah masih memberikan ya, waktu masa senggang. Ya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu yang sibuk tidak mungkin lagi. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Baihaqi. Hadis termasuk hadis sahih Hakim dan Baihaqi. Maka kita jaga yang lima ini sebelum datang lima. Kalau sudah datang lima, tidak ada gunanya masa-masa sekarang karena tidak kita gunakan. Kita biarkan, kita habiskan masa ini dengan begitu saja. Jelaka kita, sengsara kita, penyesalan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian ini termasuk juga akhlak yang cukup baik untuk kita. Dalam suatu hadis ya, Rasul bersabda, hadis ini riwayat Muslim, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu daru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini penting. Coba kita memperhatikan kepada orang-orang yang di bawah dari kita, yang rendah. Yang di bawah dari kita, kita ini bersyukur pada nikmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang di bawah kita, apa hidupnya di bawah kita, sehatnya di bawah kita, miskinnya di bawah kita, kita alhamdulillah sehat, ada harta, ada ya sedikit. Kalau kita lihat, kita sadar orang tidak ada kaki, orang tidak ada mata, orang sudah lumpuh dan sebagainya. Coba lihat, kita bersyukur, tidak meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah, saya masih sehat, saya masih diberikan oleh Allah kekuatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat hartanya orang miskin, tidak ada apa-apa, kita alhamdulillah ada. Nah, itu harus kita selalu melihat pada orang yang di bawah dari kita, supaya kita sadar, bersyukur. Nah, kita sempurna, badannya sempurna, segala-galanya, walaupun tidak begitu, tapi alhamdulillah hartanya, rumah ada semua, ada anak lagi, ada istri, alhamdulillah ada orang, tidak ada anak, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, jadi kita sadar dan kita bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan kita hanya selalu memperhatikan, menilik, melihat kepada orang di bawah, di atas kamu. Kita yang di bawahnya, bukan di atas orang itu kok kaya. Jangan. Orang itu dan sebagainya hebat. Jangan. Orang itu bertitel. Jangan. Ya. Kita melihat kepada orang yang di atas kamu. Jika ya, kemudian harta banyak, rumah besar, tidak boleh. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang haram, yang berdosa. Tidak boleh kita melihat kepada orang-orang yang kaya harta, orang yang besar jabatan. Lihat kepada yang di bawah kita. Orang tidak ada punya apa-apa, kita ada. Fa innahu ajdaru Allah tazdaru. Itu adalah lebih layak
bagi kita untuk bahwa tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Itu terhadap harta. Jangan kita melihat orang-orang yang ya, kalau berusaha ya silakan. Ya, tetapi kalau dari segi agama, ilmu, amalan itu boleh. Mengapa orang bisa berjamaah lima waktu? Mengapa saya tidak bisa? Mengapa orang sehingga alim? Alim dia, taat lagi. Mengapa saya tidak bisa?

Apa orang bisa bersedekah tiap malam? Mengapa saya tidak? Kalau untuk yang taat, ya bisa. Tapi untuk harta, kekayaan, untuk kehebatan, pangkat, jabatan, jangan. Sehingga kita nanti akan tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita yang cukup banyak, cukup baik. Sedangkan kita itu melihat orang-orang lain yang hebat-hebat. Maka harus kita melihat kalau dari segi kekayaan harta tidak boleh lihat orang yang banyak yang lebih, tapi harus kita lihat yang di bawah kita. Rumah tidak ada, kita ada rumah. Orang itu dengan sepeda, kita ada Honda, ada mobil. Jadi bersyukur kita sehat walaupun tidak ada apa-apa, tapi sehat, bisa makan. Itu apa orang itu nggak bisa makan lagi? Tapi kalau di segi agama, ilmu, itu boleh melihat kepada orang kok alim, kok berilmu, kok bisa salat, bisa bersedekah, bisa supaya kita menjadi orang baik. Tapi kalau harta, melihat kepada orang hebat, kita rusak, hancur, kita korupsi pasti. Orang itu sudah ada rumah kos, sudah ada rumah ini, jangan. Akhirnya banyak rumah kos meninggal, banyak rumah kos, banyak ini, akhirnya siapa yang menikmati? Maka kalau untuk dari segi kekayaan harta tidak boleh itu, tapi dari segi ilmu, ibadat, taat, itu boleh. Melihat pada orang yang lebih taat, mengapa saya tidak? Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang budiman di mana berada, makanya pekerjaan itu, urusan-urusan itu adalah ada tiga. Dalam hadis Tabrani, innamal umuru talatsatun. Pekerjaan-pekerjaan itu, urusan itu ada tiga. Amrun tabayyana laka rusyduhu fattabi'hu. Ada pekerjaan-pekerjaan memang jelas itu baik untuk kamu, petunjuk untuk kamu, ada kebaikan. Rusyduhu, baik untuk kita. Ada pekerjaan itu baik, itu kita terpetunjuk, kita akan mulia, akan bahagia. Fattabi'hu, ikut. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membahagiakan kita, mencerdaskan kita, kebaikan bagi kita, itu ikut. Disuruh ikut pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang bahagia, terpetunjuk, mendapat hidayah, ikut. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu. Dan ada pekerjaan jelas-jelas bagi kita itu adalah bahaya, sesat, musibah, malapetaka. Tidak baik. Kalau yang baik, ikut. Ini pekerjaan baik, ini bahagia untuk selamat kita, untuk senang kita, baik, ikut, lakukan. Tapi kalau pekerjaan jelas itu adalah rusak, bahaya, celaka, sia-sia, wajib dan ibu, itu jauhkan. Jauhkan itu. Kalau itu bahaya, merugikan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita, maka jauhkan itu. Kalau yang baik, ikut. Kalau memang yang tidak baik, ya kita jauhkan. Satu lagi, pekerjaan wa amrun ukhtulifa fihi. Ada pekerjaan, ada urusan-urusan yang berbeda. Pendapat berbeda, ini dan itu, bagaimana kita tidak tahu lagi mana yang baik. Kalau yang baik, jelas. Yang terpetunjuk, jelas.

yang kebaikan yang jelas itu ikut. Oh, yang tidak baik, yang sesat, jelas juga ini tidak baik, ini tidak manfaat, itu sia-sia, tinggalkan, jangan ikut. Tapi ada satu lagi, itu agak ada, apa ini baik atau tidak, bagaimana yang sesungguhnya kalau kita kerjakan, bagaimana kalau tidak, kita tidak tahu ya. Farudduhu ila alimin, kembali kita kepada orang-orang yang berilmu. Kalau dalam Al-Quran, fa idza tan fa intanazatum fi syai'in, kita sudah dakwah dakwi tidak jelas ini, farudu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah Al-Quran, kembali kepada Rasul hadis. Itu kalau jelas itu nak tahu lagi mana ini benar atau tidak, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini kita bimbang dalam perkara-perkara ini, bagaimana anda orang alim. Fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama orang-orang alim kalau memang kita tidak tahu lagi. Jangan kita melakukan, karena yang jelas sudah tahu, yang terpetunjuk, yang sesat juga sudah jelas pekerjaan. Tapi yang tidak jelas, ada orang alim, ada orang alim itu sekarang, tanya bagaimana ini yang sesungguhnya. Sehingga jelas itu pekerjaan ada tiga. Ada pekerjaan memang yang baik, ya terpetunjuk, kita kembali, ya, kita melakukan, ikut lakukan itu. Kalau pekerjaan itu memang tidak baik, jangan lakukan, jangan kita ikut. Kalau memang masih apa, kita belum jelas, tanya sama orang berilmu. Maka dengan ada pengajian-pengajian sekarang, ada pengajian tasdafi, ikut kita. Kalau datang ke masjid ini, abu-abu yang itu ikut, abu manan. Ada hal-hal yang tidak jelas tentang tauhid, kita tanya sama abu manan. Itu sudah diakui ilmunya oleh ulama-ulama besar. Dan juga ilmu fikih yang dalam tasdafi, ada ulama-ulama besar ikut. Yang jelas kita sudah tahu, yang baik sudah tahu, ada yang tidak baik sudah tahu, ada yang hal-hal kita tanya. Kembali bertanya kepada orang-orang alim itu. Sekarang apalagi di zaman ini, banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang itu yang kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang alim. Kembali tanya, ikut pengajian di mana, enggak hanya di sini, di kampung gimana, ikut. Supaya kita bisa melakukan, kalau tidak ya. Jadi sudah jelaskan ini di dalam hadis Tabarani. Bapak ibu hadirin hadirat, para pendengar di mana berada, ini yang cukup bahaya bagi kita, yang cukup bahaya ini juga dijelaskan di sini. Syarrul amal, amal qalbi, seburuk-buruk ya, buta, buta yang paling rusak, buta hati, buta hati. Kalau buta mata itu tidak rusak. Ada orang yang kadang-kadang buta mata, taat dia, baik dia, sholat dia dan sebagainya. Tapi kalau buta hati, hancur kita. Maka dijelaskan di sini yang paling buruk buta, buta hati. Karena dari hati semua. Kalau buta hati, hati nak tahu ini baik, ini tidak baik, ini kita ikut, ini tidak, hati buta. Yang sebenarnya yang baik sudah jelas, yang sesat sudah jelas. Tapi karena buta hati,
karena buta hati. Tidak tahu ini baik, ini tidak baik, karena hati sudah buta. Orang buta mata tapi tahu ini baik, ini tidak. Ini yang cukup parah. Maka dibilang, dikatakan di sini, sampaikan di sini, syahrul amal, amal qalbi. Separah-parah buta adalah buta hati. Kalau hati sudah buta, pasti tangan ini tidak tahu apa-apa, pasti mata tidak tahu apa-apa, pasti kaki, makan, mulut, apa-apa, tidak tahu apa-apa, karena sudah buta hati. Maka Nabi mengatakan, ala, ingat, fil jasadi mudghatun, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Dan selalu had, kalau darah yang segumpal itu baik, selalu had jasadul, baik seluruh jasad, baik mata, tangan, kaki, lidah, telinga, semuanya baik. Kalau selalu had, wa idza fasadat, kalau memang darah segumpal itu tidak baik lagi, fasad dan jasadul kull, hancur kita. Tangan tidak jelas lagi, mata tidak, mulut tidak jelas, perut diisi apa saja, dibunuh orang macam-macam, dilakukan macam-macam. Tak ada perasaan, kalau saya bunuh orang bagaimana, kalau dibunuh kita, kalau kita merusak punya orang bagaimana, tidak ada, buta hati. Apa itu? Ala ketahui, wahia al-qalbu, itu adalah hati. Kalau hati baik, semua baik, kalau hati tidak lagi baik, semua rusak. Apalagi hati buta, buta hati. Itu tidak ada lagi. Jadi membaca dia, puan terpegah, dia terpegah boleh. Dia terpenuh, terpenuh, menyuk hati. Jadi itu tidak jelas. Dunia tidak jelas, akhirat tidak jelas. Maka seburuk-buruk kita adalah aman, wali. Buruk-buruk kita yang paling rusak tanah kita. Maka mari kita untuk berbanyak zikir, berbanyak solat, berbanyak baca, insya Allah hati ini akan terang, akan baik dengan solat, dengan pengajian, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang berakhlak, insya Allah tidak buta hati kita, akan Allah berikan terang. Maka kalau terang hati, jelas kita nikmat itu dunia, senang kembali kepada Allah, alhamdulillah. Maka sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh bapak ibu hadirin dan hadirat dan para pendengar yang budiman di mana berada. Kita berdoa kepada Allah kesehatan yang baik, supaya Allah memberikan hati kita jernih, terang, baik, dan diberikan cahaya oleh Allah, cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Berkalam bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilun, saudara kamu di Pat Manteng yang dengar-dengar siaran kamu berpadan malamnya. Agar yang dengar kamu 88,6 MHz dan gelombang si kurang 27,7 FM di program masa RRI Banda Aceh. Senang yang cukup dan bahagia mbak kesempatan malamnya ulun tuan Dedi jilun pengalam tuatana malam urung dan mbak program pantun ngencai mbak editi uronyo uro tenin lagi biasa mbak tanggai 27 Juli 2026, ya lagi biasa warih kamu saudara kamu yang kena dikirim karya pantun orang ren atau cai jil langsung dikirim mbak lembui WA kamu mbak 082176543 kamu ulang tiga tu warih kamu yang kena kirim pantun atau cai mbak malamnya jil langsung dikirim mbak lembui WA kamu mbak 082176543 put di kurung kotong. Tawing dileh tambah lagu awai tua gedayo. Saudara kamu yang kau lunduan petiap malamnya, ya suara ajir cinta si umum masa.

Orelun yang kemenan sapo lagu awai suwa kedai obak program pantun ngencai malamnya Pak Editi Uro Senin Adawa Uro Tinayan tanggal 20 Juli 2026 Jimba studio kapoh 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kalau anda baca muturan, kalau anda baca mutaboh, jempi kali jak laju. Gat wari kamu yang kena kirim karya pantun atau syair tiga tu kamu ulang jilam tu ngirim bak lembui WA kamu nak simpan ile lembui tu mate kali nak simpan kadih bak WA urang ran langsung nak kirim bak lembui 082176543 082176543 langsung lun tuan buka pantun ada wajah yang pun katrip kekirim lu acara malam berota malam tasa baru lantung kekirim ya nalung ya lantung kekirim tapi tayang hana mutulih nan kali lon cik dari awai tampo oke hana mutulih nan judul pitan tapi hana matalah cai ada pantunnya tetap lun tuan baca ya buat be langsung terbaca wari lun dengan bismillah luncok berkat pujo yang ahad Allah Ta'ala rahmat sejahtera akan Muhammad atuh sahabat dan keluarga luah tatimu menancit barat uro kiamat Tuhan perata niba uronyo kata lun bekat cai lun intat keno ba RRI bandar haba lun tulih pupun latih radat rawi lun intat cara mahaba tema kedua yang ulun hajat bejit nasihat warih silingka ilmi Allah cid luah tatat metingkat-tingkat ureng peloh makna umpama laut ada tanging rap luk han mepat padum nakada pulom gepegah haba ibarat ladom mekarat ureng biasa atra gemu kecut dalam isyarat ladom payatat bak tabuh makna rahasia hati so yang truh bahat ladom tabat beta seranta di dalam seput mebek jak mekat metanding gulat bek ngan ureng buta hanjik kelawan. lanjut lom nak pengeh hati bateri berkuat babut maksiat mubek tahwa akan hut nafsu benar tak ikat bek tip yang hajat tak ikut serta darabe nafsu yang pih puh tat-tat lagi ibarat lemo yang tabah jikalan naleng ijo mekilat megiwat-giwat seh soh ngon anak mata bak sanubari bek jiduk kurap mangan ibadat lemak terasa bak ureng tulo bek takkan radat lam lebeng mehat bek taraja buhu lon balik lain lon pekap pakuk pi mehat jino lon tukar mangat hi lain wate tak ucap tak baca mangat botan pihana kon tanda carang wahai edengku nyangka dah depe bandum dah pegah menancit ladum yang han gemetu nyan pihai dengku konkrit melumpah. lanjut lom ladum na adab hanjut ta lingke hanjut ta bahu asai ta pegah ilmi Allah na luk na yang de bek berangkapa bandum ta mudrah lon tulis cae mengka lon huhu cit hana padu oh lon semegah sasra penulang lon cuba sade haba lun mesu bacut nasihah akhirul kalam bapa ngan ibu beserta tengku yang gagah-gagah cai ulun top dengan wasalamu salah lun rire tulung pumaah ya yeah, pantun yang pun wari lun hana datuto kiriman dari tonyo yang penting karya urunnya atau pantun yang kagu kirimnya kalun tuan baca bak malamnya eh
Dan juga kalian lain lum cedera kamu yang mantang setia sajan kamu ya. Dari tonyo dan juga kalian tajok lemboy Andrianto yang bagah kirim mata orangnya anda baca kan. Ya, dari Bang Adi, salim gebegah ke Bang Mus, Bang Indra, Bang Riki, Bang Tabirin, si Kuring, nah, nah, nurung di Kuring, Bayu Agam.

Ke Bandung Guru lam fans budaya. Ke adik ngan abang, wahai edengku, Bandung serdadu budaya bangsa. Ngan hati senang lon ratuh buhu. Betat goh lebu lon pakohana. Yang kenyan ciri-ciri orang yang memang galak dah keteni. Ya, jadi walaupun goh lebu tetap getakat pantun ada wajai. Ngan tenang hati lon ratu buhu betat goh lebu lon pakohana. Yang penting hasil budaya maju menan hai tengku hajat lam dada. Kemang bengong pi uro tron abu. Kemang timulu ipat teng raya. Pekeh napakat bak dengku-dengku betapa maju budaya bangsa. Pasti pekat. Okay. Menyo napakat nepegah laju. Besapa buhu getanyo dumna. Betapa kibanya? Betapa lemah sastra indatu ke anak cucu tawarih benar. Menyo napakat pegah laju. Besapa buhu getanyo dumna. Onyo atapuno. Okey. Kan baca tengok. Betatim bangkit sastra indatu. Betatim sibu Bandung sedara. Bejitim pubut suruh Tuhanku. Bek leji tiru budaya luar. Tak panggang engket tatet dilenge. Supaya tengku apuji peja. Menan ibarat ulun buh tengku. Natsu bemaju hajat roh deka. Pantun Aceh pusaka indatu. Dile mesyuhu di dalam bangsa. Tapi jino hana lelaku. Kajarung da'e pantun diputar. Dak bak piatan hana lelaku. Hana le maju budaya bangsa. Kaji petamang budaya Hindu. Dikun han haya budaya bangsa. Jamun kacanggih macam dum ta'e. Mandum macam dum laku piatan luar. Hana dipikir budaya indatu. Kadi trom lampage hana le guna. Ono kahabih pantun lun bahu. Abih hang kibana? Nyona kata-kata yang gada ya. Lenci kata-kata aja hantep huruf menan jadi okey lah ha. Lain cuba kalian mati kode. Oh no kahabih pantun lun bahu. Abihan tengku mehu han lena. Kadang nasalah pemaah laju. Maklum lun abu hana biasa. Okey nah bang Adi bunuh di kediaman remang kata bang Adi. Lagi maah bunuh baik tenele mutebab kata-kata aji. Nah yang hana be ya mungkin salah banyak ketik ya. Jadi agak han hana mangan berujung bunuh. Ya. Tapi hana masalah. Alhamdulillah terima kasih kali ini kirim pantun doa cairan ba kamu ba malamnya ya. Tawing dile dua buah lagu jadara kamu lian baru dah kita lom dah baca lom dah preh lom dan teji cai dawa pantun yang kena setiap ba malamnya untuk kamu baca ba RRI Banda Aceh.

Terima kasih saudara kamu mandang setia sajian kamu ba malamnya ba program pantun ngencai ba editi uronyo uro Senin atau uro Tenayan tanggal 27 Juli 2026 mandangan ulun tuan dedi mandang ulun tuan pre pantun atau syair rakan-rakan kamu yang malamnya ka tiap-tiap angen karya urang-urang nah lantung kamu pre nekirim Mbak Lembui WA kamu red kotong 8217654 kotong eh kotong 8217654 kotong. Get saudara kamu pantun kalinyo luntuan rimeng dari Bang Tabirin yang nadi Pati Janeng Pulo Aceh. Terlum bahagia, terlum sejahtera saudara kamu yang nadi kawasan Pulau Aceh ke di Pulau Nati tempat Bang Tabirin adalah di Pulau Bruh Pulau Aceh. Eh? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tapi anak kurang tapi jika dengan pantun ngencai malamnya dengan keluarga mudah-mudahan berbahagia ya. Bang Tabirin gepegah kirim talim ke Bandung pecinta pantun dan mandum rakyat Aceh ya. Judul pantun han teingat li okay. Langsung kita baca warilun. Assalamualaikum salim ulun bah. Di dalam sastra salim lun puja. Salim ulun bri umi ngan apa. Cut da ngan mawa ade ngan akak. Hudep getanyo dino sengsara. Memacam cara kadicok pajak. Belum na moto kadengan Honda. Jamun kon kana citka di pajak. Ya betul ya lewatnya macam-macam dun pajak juga ha. Dua urotre ba ulun kira getangin raya pi dicok pajak. Pakrita peget katruh ba mata rakyat jelata ka keneng seka. Dijok bantuan memacam rupa padahai tuba dibuh lambukra. Dicok rat lain hasil kelaba memacam rupa ka keneng pajak. Tanyo bek tenang wahai saudara. Bantuan ona betat tagalak. Politik halo cit menan cara katruh buat masa tanyo diinjak. Necingin kedro dino syedara bak Pertamina oh wadah nejak. Nejak bak galon neci parita dalam uroka payah tapacak. Antri bayang datang menan bantawiri nah. Betul-betul-betul ya. Kenyo ana tabai dayong onda kake baya buh ba ejaran. Ya. Lanjut lom. Dino kerakyat hanale so kira. Ka abih masa tanyo digala. Wate uroje tanyo dipuja. Perle suara betruh upuca. Nah, wate kata pemilu je katro tim sukses tu. Nyo ka pilih. Nyo ka cilo. Ya, macam panduan di perahup dayo. Okey lanjut lom. Yang lun pegahnyo wahai saudara, cikira-kira pehaba buha. Getanyo rakyat lam tip-tip mata. Meno tarasa rap kap dan oca. Lun leke meah wahai saudara. Bak lun mesasra haba han laga. Makanan bak lun kadang letira. Hana tengaja salah bak agak. Keengen maten hana tengaja belangong raya payah tak cagak. Bene pemaah abi ngan apa, putri ngan putra, ibu ngan bapak. Ulun mejakwo temak udesa, jiuh ngan kuta lepah tak jarak. Bak tago barat ujung Sumatera, sabirin nama jino ulun gerak. Okay, wassalam dari Sabirin. Terima kasih Bang Tabirin yang nadi kawasan Pati Janeng Pulau Aceh. Semoga sehat habis beserta keluarga dan dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Tak kalian dah inum cedara kamu pantun yang katruk malamnya pantun karya Bang Yudi di kediaman. Anak menulis judul atau jelang tengah.
Bulan purnama cahaya cukup terang, bak tamping bintang lam awan mega. Hoka gata yang garang kemarang, keno laju rijang di dalam sasra. Kami tak lawan lagi tangnya. Di laut hijau luah melentang, di gunung manyang bate menghampa. Nibak malamnya gata lun tantang, meso yang datang tetap kusapa. Okey. Ajat lam hati katrip melabang, urongan malam rindu dideka. Taduk si bangku pantun tak dendang, ngan hati tenang mesukaria. Langit singet awan petimang, bumo yang renggang ujian perata. Reduk hitam angin terbang, tutup bintang hana de cahaya. Budaya Aceh kurung yang kenang, jino hairakan hana soli guna. Mari getanyo sama tak kenang, bedo hairakan syai tarika. Seput uroh angin tip kencang, peik selayang musukaria. Mari getanyo sama pejuang, budaya nek moyang bekle tak lupa. Bang Yudi di kediaman, terima kasih karya Radran kamu baca apa malamnya. Entawing lom 20 lagu hari kamu sedara kamu tergolom tak baca lain lom dan tergolom tak preh pantun ada baca yang akan dikirim li sedara tayo yang kata ya pak malamnya. Lenduan pilih suara Bang Firza Agam, judul jih kenangan cinta dua yang penuh aja yang bak taboh malam mendingan renjemen lagunya nyok versi kedua aja yang kiban lagu jih tak dengok sama-sama.

nggak sih saudara kamu mantang saja nggak mau bah program pantun ngancai malamnya ngelun tuan dedi insyaallah dan ampo bapo hidup malam dan sabarane wabu lagu no kak kamu berdengo suara bang Firsa Agam ngan Jun Zura Cut Farha Fahra Putri lenyan Fadil MJS ngan Meket Sunadi kapo tigoreng lewat lep lu menit wadah Indonesia Barat mantang nanti tahu wadah kepertemuan kedai ngobak program pantun ngejai malamnya saudara kamu sekitar lep lu menit uke insyaallah mayo na pantun tampo de wak po tiplu akan apa yang pabe mendung ya. Yang kena kirim pantun lom jit lantung ne kirim ba lemboi WA kamu saudara alun saudara kamu ya jit lantung ba kotong 082 176 54 54 0821 76 54 54 0821

pantun kiriman kalinya. Pantun karya Syekhli. Lantung dah baca, saudara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pemuda ke Bandung semua. Rahmat Tuhan bi, tak syukur bagah. Selawat ukhwah akan taidina. Mekru semangat, lumat balidah. Bacut lun pegah ke ubat mata. Necok hikmah, menyona indah. Menyona salah, yang baik necuca. Falakiah bintang geken dua belah. Judul gejelah, intan permata. Syamsul Mu'arif, lam kitab deha. Tulisan jelah, darah sempurna. Gebagi tujuh, mangat bek talah. Ngat bek meramah ke manusia. Dak sempurna, lam saboh kulah. Lam lindung Allah, lam keluarga. Darah yang tari, jino lun pegah. Dengar fan madah, kalun ka ulun mula. Keno boh mano mehi sang merah. Oh panjang cedah ban iku guda. Dema yang keleh mata yang indah. Ban bungong riwah di dalam kaca. Dema yang keput yang ubet babah. Bahu remangga kelimong kana. Dema yang keenam mepelom ayah. Ramping ke insah lagi biola. Dema ketujuh bek di pegak, bek di legunda. Anak jarodah tirut ban pena. Atih bak punti ji meen siwah. Anak kukabah ji polam rimba. Oh no membanda haba lun parah. Izin lun kebah syair lam maya. Dari Syekhli, pantun karya Syekhli. Dah buka lain lom pantun yang katiap untuk dah bacanya. Dari Agam Pulau di Pulau Nati. Salam ke fans pantun dan penggemar pantun RRI ke Bang Deddy. Selamat tugas manteng. Terima kasih Bang Agam yang nadi Pulau Nati. Judul pantun Darah Lam Lumpo. Galom. Mudah-mudahan truh ban hut truh bang hajat bak hajat ni ban beh lelaki doa tenang menteng mudah-mudahan betruh ni yang ah atai ini berimang lantung doa kru semangat rahmat ni bak po sabi tapujo lam tip-tip mata. Assalamualaikum salam ulunyo ke urang ronyo penggemar sastra. Dengar lun pegah, kita lam lempo. Ni cuba dengar atau cerita. Bak taboh malam, ulun ih tidro. Lam dengan lunyo, truh tidro darah. Ulun ditegur di mumat jarak. Lun tahu kedro, oh lun nging rupa. Urung tatari, tang hi cut putro. Di mumat jarak, ulun disapa. Ditanyang bak lun, paneban bangwo. Pakan je tidro, so pengen hana. Lun suut di lun, lun manteng tidro. Sebab di lunnya manteng perjaka. Dijih kadikem tetengeh kedro. Wate didengok, ulun mahaba. Tema lun tanyang, niba adiknya. Adik patawa, tema adinda. Tema disuut oleh darahnya. Di ulun sidro, jak puta-puta. Lepas tatari, darah lam lumpo. Yang lepas rugo, han muto nama. Pakan dan danyang. Ni WA taboh, danyang to nama. Tema terkejut dari lam lumpo. Lun gawang jaro, hana teraba. Baru lun depe, di lun dipucawo. Rupa jih lumpo, kon barang nyata. Kasihan deh lu. Ulun mengucap metalo-talo. Pakan melempo ngan sidro darah. Pekuh meketut arti lumponyo. Pekuh cip kato. Don hudep dua. Mudah-mudahan bangga. Lanjut lom ono ke habis cerita lumpo. Dino lon puo. Kibat? Ono ke habis cerita lumpo. Dino lon puo ke urang baca. Pajan Bang Deddy singgah upulo.
neja cigogo ba kamu deta. Insyaallah nawate naumu payang sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja. Insyaallah ta deka ke DU Pulau Aceh. Mamunyo hanna sehat badan. Hanjit aja hanna sehat belanja. Pi hanna mungkin lepas ke? Oh lepas ci kecuali mete ente tem tanggung koh bot leden. Nian insyaallah deka. Okay yo. Ano habis cerita lumpo di no lumpo ku urung baca pajan bang daddy singgah u pulo nejak ti gogo bak kamu deta nepakat ngen-ngen bek nejak ti dro nejak bak lunyo sino di desa tajak ke mawe neba kawe go mangat tapuo ti mirah mata ai mirah mata umpun lenyo apa nandokun rambu. Bukan le sayang tiga puh panjoh ke angin bapo. Oh angin tegar. Oh no ke abih pantun malamnya. Ulun menjakwa tema udeta. Okay. Wassalam Sabirin Pulau Nati. Agam Pulau di Pulau Nati. Ingat ke Bang Sabirin. Bunuh atau Bang Sabirin di Pulau Aceh cik. Nya mungkin tetangga atau cikgu turi dua urunnya. Kadang-kadang geturi cik. Anak ruh terdayang. Tengok terdayang. Bak pantun malam muka pernah geturi. Agam Pulau di Bang Sabirin. Atau Bang Agam nak geturi Bang Sabirin.

lagu. Pantun karya Bang Yunus ya. Salam ke Bandung penggemar pantun dan salam duri dari Lon ke rakan semua. Okey, terima kasih Bang Yunus di kediaman. Anam tulis judul langsung atau pantun dibaca. Assalamualaikum rakan Lam Nanggro. Bumo Acehnyo tanoh syuhada. Sambut salam Lon adun ngan ado. Agam ngan bino, hormat ulun ba. Alhamdulillah, lun pujopo yang pujit nanggro alam semesta. Tujuh lapisan langit ngan bumo, serta aso bandum syedara. Rahmat sejahtera panghule nanggro yang ba getanyo jalan yang benar. Sangkira hana panghule tidro langit ngan bumo, tente cit hana. Keal ngan sahabat, lun hanatuo serta warih dro alim ulama. Ulama yang na sidro dua dro petunjuk tanyo jalan yang benar. Mekru semangat gure lun tino niba uronyo cai lun buka. Saleh pehaba niba uronyo pesehat aso tubuh anggota. Menyo nasehat nelangkah geno atih balenyo tanyo mesasra. Tak ato barih peget lam rampo. Bek singin ado lun takut deca. Rampeneng tanoh mepusing jipo. Dijak ngan jiwo utun jimita. Menan ibarat lun buh guredro. Semoga meho meketut lam kata. Bek salah mepom adun ngan ado. Tanyo merampo mita syedara. Nyo mita musuh mudah tak jino. Han mecih keno barang pat pihna. Memanda dileh nibak uronyo. Meah rakan dro kadang na cupa. Silap ngantala kaniba ulunyo. Sabi ado cid hanto merda. Okay. Dari Toro Puno Bang Yunus di kediaman. Terima kasih Bang Yunus karya dan kamu baca malamnya. Ada putai lelom lagu yang kalun tuan petiap malamnya dari suara Mustafa Kamal, Curih Hati Luka.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

Terbangga sih, saudara. Kamu mantan setia saja dulu nyoba program Pantun Ngancai malamnya editi uro tenin 27 Juli 2026. Ka poti kurang lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Tetsi seneli horilun. Ada coba kalian apa ada dua buah pantun de yang jadi terbaca malamnya. Dan nah untuk urutan yang kena kirim, jangan kirim laju bakotong 82176543 langsung terbuka dari Sonyo dari Kak Yana yang nadi kawatan Lembaru, judul jih jak wisata. Buah kumkum, buah semangka, dan ada juga buahku ini. Assalamualaikum, mandum lun sapa dan hana lupa ke cutbang dedi. Pekih bunuh batai Indonesia mandum negara yang berpaji menjampu tace. Cukup indah bungong seroja timoh membanja lam taman tari. Bulan kalepah lonjak wisata ulua kota Takengon City. Eh udoi. Apa-apa kan? Jalan Takengon memputa-puta jalan ukota le lampu kupi. Pemandangan pi indah dipandang mata jalan ukota daerah lepi. Kota Takengon jino kajaya toko membanja meriti-riti. Danau laut tawar to dengan kota lonjak wisata u kota penghasil kopi. Tingkat padat tahat malamnya lagu. Lagi tengah anak merempok fikir cai ya. Sibuk datat. Bek hana sagai bek absen malamnya. Cawo si dua kera. Bereh emang dan. Kasih ke relay menan ke pegah. Habar lam saja. Bapi dua kera yang penting na. Terima kasih Bang Daddy. Terima kasih kembali. Kekayana yang nadi kawatan Lembaru.

dari Gepegah Drawari. Judul Ji Ingat Hai Sahabat. Oke. Langsung dah baca saudara kamu. Assalamualaikum Niba Pon Rawi. Aki ngan Uhdi salim lun petru. Gasangan halu meah benebri. Bek kenang adili isi lam ratu. Mulai ujung o sampo u gaki. Nikmat Tuhan beri ban saboh debu. Mangat dengan ko mandum mearti. Hanjit temaki caci ngan kiro. Gaki mendoda urat menari. Mita rasaki ke asor mo. Ingat ke tubuh rahmat Tuhan beri. Anak ngan isteri bek sampai mehmo. Ladum pih buruh na yang but kuli. Na yang balabi-labi harkat tubuh. Ladum ka awuh bak pula capli. Mita tetali hantur u. Allahu Allah, Allahu Rabbi. Ampun benebri bala beji u. Bek sampai roh maksid ngan keji. Bek roh medaki janji hanatru. Nebri ke kamu yang ula ili mita rezeki berkat tubuh. Bek sampai roh mepajuh yang peng korupsi. Babah mengunci yang jeroh jirato. Yang jeroh penajuh ingat ke Rabbi. Menyan intani nikmat di tubuh. Rahmat saretro syurga Tuhan beri. Barang meriti ka dari jiu. Bek sampai lumpo uro wet gaki. Malam menari ngan peng lambungku. Hana mutunggu pane na gebri. Jangan sekali mimpi hoyang roh. Oh wate nyawang izin Tuhan beri. Baru mengabdi taubat dah tunggu. Intan lambungku hana liardi. Rumah yang tinggi kagob yang labu. Tinggai lam tanah meh moh hantakri. Babah mengunci bukuti sari tru. Mandum jiratu jaro ngan gaki. Sinan kemeri kejing dengan jero. Cukup haluh lemah dititi. Mata pancuri silapan tujuh. Misi ban buluh bungkuh mebungkuh.

Ana pun tu dalam acara seni bak balik mengaji kenan apa tu. Abai rehatnya panena punan dok pu perah puno. Mantang beko ya yang bega rawi. Muluh jelum bega lagi ran wari. Terima kasih wari pantun ada baca dan kalun baca malamnya. Terima kasih cik ke rakan mandum yang kan kirim malamnya. Dan terima kasih cik terlebih ke orang ran tetap setia sajian kamu. Walaupun hana ne kirim bantun atau wacai, tapi tetap ne tim dengar suara yang hana seberapanya sudring bekahnya. InsyaAllah malam Senin depan, malam Selasa uke dan berpuk lah buat program yang taban, buat program bantun ngencai. Tiga waktu kamu ulang ke rakan kamu, cedara kamu yang kena kirim karya pantun, jid ni kirim ju langsung mulai malamnya. Nanti lun cek lun kalian pantun yang kadi damang akan dapat tau bak list baca tengok. Jadi hana masalah nak kirim ju jino, insyaAllah han gadah pantun atau wacai berengren tetap lun timpan malam Selasa akan datang akan baca. Ya, jid ni kirim langsung ni simpan di lain nombor kamu. Nanti jid ni kirim bak lembui WA orang ranyo. Bak 082176544 putih kurang kotong. 082176544 putih kurang kotong. Dengan makhluk jid pantun bunuh, saudara kamu makhluk jid untuk program atau acara pantun ngecai malamnya lebih mah. Ada segala kekurangan, insyaAllah dah merupakan lain model lain kesempatan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Budaya anu nanggrong.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggro.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

dominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang penuh berkah ini, sampailah kita pada pembahasan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun dari 14 orang khalifah, 14 orang kepala negara berkuasa lebih kurang 90 tahun. Khalifah terakhir itu dikenal dengan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Sebelum beliau itu ada Khalifah Ibrahim namanya, atau Ibrahim bin Walid, tapi hanya berkuasa lebih kurang 2 bulan, singkat sekali, karena dilengserkan oleh Marwan bin Muhammad ini. Jadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini yang melengserkan khalifah sebelumnya, karena persoalan ini keluarga. Karena Marwan bin Muhammad ini pernah menjabat jabatan penting sebelumnya, sementara Ibrahim belum pernah berpengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer. Maka ini kesimpulannya, pemimpin itu harus ada pengalaman sebelumnya biar dia bisa eksis, biar bisa mudah menghadapi resistensi daripada lawan politiknya. Hampir semua khalifah Muawiyah ini berpengalaman sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer, baik tingkat wilayah kodam ya kalau bahasa sekarang, maupun tingkat korem maupun tingkat kodim. Nah, jadi semuanya. Sementara Ibrahim ini waktu diangkat sebagai khalifah karena masih sangat muda, belum lengkap 20 tahun umurnya, 20 tahun baru tamat SMA, tiba-tiba jadi presiden. Secara psikologi pengalaman belum pernah ada menjadi pemimpin kepala daerah, belum pernah menjadi panglima perang, karena pada saat itu negara dalam keadaan terus berperang. Maka ketika digerta pasukan yang dibawa oleh Marwan ke Muawiyah, ke Suriah, ke Damaskus, Ibrahim bin Walid ini terpaksa begitu pasukan, ada satu pendapat 80 ribu pasukan datang dari berbagai macam wilayah. Dilihatnya pasukan begitu ramai berjejer di sudah mendekati kota Damaskus, dia bersembunyi di sebuah tempat. Mau melarikan diri tidak bisa, sudah dikepung. Ibu kota kalau ibarat sekarang Jakarta sudah dikepung keliling, akhirnya bersembunyi di sebuah tempat. Setelah baiat Marwan bin Muhammad dibaiat, dia keluar dari tempat persembunyian dan mengakui dan membaiat Marwan bin Muhammad ini.
Walaupun hanya dalam waktu singkat, lebih kurang 2 bulan, ada yang mengatakan 70 hari. Sempat beliau ini mengangkat saudaranya, sepupunya, yaitu Jenderal Sulaiman bin Hisham sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, karena menjabat 2 bulan tidak mampu menghadapi puluhan ribu pasukan yang memang tidak menghendaki Ibrahim ini. Maka siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik tingkat kecil sekalipun, utamakan pengalaman dulu. Kalau enggak ada pengalaman, secara psikologi dia akan susah menghadapi masyarakat. Ya minimal jadi kepala dusun lah. Atau kalau dia pernah kuliah, ya pernah aktif di organisasi, walaupun hanya tingkat himpunan jurusan misalnya. Ya, maka penting sekali. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pengganti Khalifah Ibrahim ini yaitu Marwan ini juga anak cucu Khalifah sebelumnya yaitu Marwan, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Dia dijuluki sebagai Marwan II atau Marwan Al-Himar. Al-Himar ini atau Marwan bin Muhammad ini itu sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat berani. Dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Dan pernah memimpin pasukan elit kavaleri dan pasukan elit artileri. Artileri, infanteri. Jadi memang dia panglima pasukan elit, baik di infanteri maupun di kavaleri. Kavaleri ini pasukan tank kalau sekarang. Kalau dulu pasukan berkuda. Jadi memang yang namanya pasukan elit itu tentu orang-orang hebat, orang-orang pemberani. Kalau di Indonesia itu namanya komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan juga presiden kita saat ini adalah salah satu mantan apa, Danjen Kopassus kalau nggak salah. Maka kita lihat gestur. Walaupun itu pro kontra ada juga, biasa dari dulu memang pro kontra ada. Gestur kepemimpinannya luar biasa, dengan menggunakan berbagai macam strategi. Selain memimpin pasukan untuk menumbangkan khalifah sebelumnya, Marwan bin Muhammad adalah donatur utama agar Ibrahim bin Walid ini bisa dilengserkan. Jadi selain dia juga orang kaya, pemberani, mantan pimpinan pasukan khusus, begitu didengar oleh khalifah sebelumnya Ibrahim,

yang tidak enak didengar, waktu Marwan bin Muhammad dibaiat sebagai khalifah, ini menggunakan pendekatan represif. Ini juga ngeri juga ini. Lebih dahsyat, lebih ngeri dibandingkan khalifah sebelumnya. Sampai-sampai kuburan khalifah sebelum Ibrahim, Yazid An-Naqis, atau dikenal juga Yazid bin Walid, dibongkar. Memang kibancara urengka meninggal, kuburannya dibongkar. Begitu marah sama keluarga Yazid An-Naqis, khalifah sebelum Ibrahim. Setelah dibongkar kuburannya, disalib di depan khalayak ramai. Karena alasan dia pernah membunuh saudaranya, yaitu Walid bin Yazid, disalib. Urang kalih meninggai dicok lam jerat, disalib. Begitulah Marwan bin Muhammad ini ketika tidak lama diangkat sebagai khalifah. Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari Bani Umayyah, pernah menjadi gubernur terluas pada saat itu Armenia, ya. Sekarang sebuah negara Armenia. Dan Armenia ini pada tahun 1991 merdeka daripada Uni Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jadi salah satu negara sekarang, dulu negara federal di bawah Uni Soviet. Dan untuk menjadi gubernur Armenia pada saat itu tidak sembarang orang. Hampir semuanya adalah pasukan-pasukan elit yang menjadi, karena berdekatan dengan negara-negara Eropa. Memang terkenal orang-orang pemberani untuk menjadi gubernur Armenia. Marwan bin Muhammad tidak lama berkuasa, hanya 3 tahun. Setelah dikudeta di dilengserkan oleh keturunan yang berbeda dari Bani Abbas. Disinilah awal bangkitnya, munculnya khalifah Bani Abbasiyah, yang akan kita jelaskan insyaAllah Selasa depan siapa Bani Abbas ini. Sehingga Marwan ini terpaksa harus lari ke Mesir ketika pasukan dari Bani Abbas, Abbasiyah, itu lari ke Mesir. Ketika Bani Abbas berkuasa, bukan hanya semua keturunan-keturunan Bani Umayyah dibunuh, termasuk anak kecil, tetapi semua makam-makam khalifah, ada 14 khalifah, dibongkar semuanya. Dibongkar dari 13, ya, karena Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, berarti 13 orang yang sudah meninggal, dibongkar semua makamnya. Dan diambil jenazah yang masih hidup. Ada salah satu dari 13 khalifah ini, satu jenazahnya yang utuh, yaitu Isyam bin Abdul Malik, masih utuh. Kecuali yang nampak hilang, daging-daging di hidung ini yang hilang. Yang lain masih utuh, masih dikenali wajahnya.

itu pun dibakar, diambil jenazahnya, dikubur, dibakar. Yang lain tulang-tulang belulang tadi yang masih sisa juga dibakar semua. Dibakar, kemudian debunya dilemparkan ke atas, dilempar, cop, abis sipur-sipur. Begitu marah pengganti khalifah Bani Umayyah ini, yaitu Abbasiyah, yang dipimpin pada saat itu oleh, dikenal juga Abdullah As-Saffah. Walaupun Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, kemudian dikejar sampai ke Mesir dan ditemukan tidak jauh daripada Sungai Nil dan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ali. Jadi namanya Abdullah Marwan. Jadi orang baik itu, hadirin sidang jamaah subuh, jangan dilihat dari namanya. Walaupun nama itu doa. Pernah saya sampaikan di sini juga, hanya nama Muhammad yang belum pernah kita kenal, kita dengar, melakukan tindakan-tindakan dosa besar. Saya belum pernah menemukan yang namanya Muhammad yang jahat. Kalau disambung ada, Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, ada. Tapi yang namanya Muhammad, maka berikan anak nama Muhammad, gak usah tambah-tambah. Diniatkan supaya seperti orientasi Rasulullah, diniatkan semoga seperti cita-cita Rasulullah, seperti Rasulullah, kan tidak salah. Lagipun arti Muhammad ini sangat bagus, orang yang terpuji artinya secara bahasa. Yang membunuh, yang memenggal kepala Khalifah Marwan adalah Abdullah Ali, Abdullah bin Ali. Dikejar sampai ke Mesir. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 750 Masehi. Setelah kepala Marwan dipenggal dan dibawa kepada ke khalifah di depan Marwan, waktu dipenggal kepala Marwannya, lidahnya terbuka, itu biter, aku tak nak pegang, tersuat lidah, tutup lidah, mungkin lekiban baik kau dah kuat. Tiba-tiba ada seekor kucing sampai memakan lidah si khalifah Marwan bin Muhammad ini. Marwan bin Muhammad. Biasanya kucing tidak makan daging manusia, tapi ini mungkin satu pertanda yang tidak baik. Kenapa sampai kucing pun mau makan daging manusia, terutama lidah khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Hanya satu orang keturunan daripada Bani Umayyah yang 14 orang ini, dan tentu banyak anak dan cucunya dan keluarganya, semuanya dibunuh kecuali satu orang yang tinggal. Sama seperti keturunan Rasulullah pada saat terjadi perang di Karbala, satu orang yang tidak dibunuh, Zainal Abidin. Lainnya semua dibunuh. Maka ada keturunan Ahlul Bait yang ada di muka bumi saat ini, itu berasal dari Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Begitu juga Khalifah Muawiyah ini, satu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa tidak dibunuh? Dia sempat melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol ini
pengaruh kekuasaan Bani Umayyah kuat, maka dia lari ke Spanyol. Begitu dia mengetahui Khalifah Marwan dikepung, sampai ke Mesir dia melarikan diri ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya. Dari keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang kemudian Spanyol atau Cordova itu mengalami puncak kejayaan. Khalifah terakhir Marwan dari Bani Muawiyah ini, sebelumnya ibu kotanya di Damaskus, dia pindah ke Turki. Ada sebuah kota di Turki namanya Harran, yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Mesir, atau sekitar 1600 km dari Damaskus. Jadi jauh. Khalifah terakhir ini, walaupun dia berasal dari pasukan elit, ini menarik. Pernah menjadi komandan kavaleri, pernah menjadi komandan infanteri. Tetapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi tidak mampu dia selesaikan, tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Ada tiga kesimpulan dari analisa kami. Dari 14 khalifah Bani Umayyah ini, hanya tiga orang yang betul-betul menjaga syariat Islam, menjaga Islam, menjalankan amanah. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada satu pun ditemukan orang miskin di wilayah kekuasaan Islam. Untuk membayar zakat saja tidak tahu kemana harus diserahkan. Tetapi 11 lain ini kacau, karena tiga hal yang mereka lakukan. Yang pertama, ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin, baik paling rendah maupun tingkat kepala negara. Yang pertama, ini berdasarkan sejarah perjalanan Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, tidak serius melaksanakan hukum Allah. Wahai pemimpin, semoga didengar oleh pemimpin. Kalau pemerintahannya mau baik, mau diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, dicintai oleh umat, jangan pernah menafikan, jangan pernah meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah menjadi role model, hukum Allah menjadi referensi utama dalam kepemimpinan. Apabila tidak, jangan berharap pemerintahannya akan baik, pemerintahannya akan dikenang oleh umat sepanjang masa. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menjauhkan diri dengan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus. Dekati mereka, jangan mereka dekati anda. Jak ba ulama, be ulama aja, ba pendopo, jak ba istana. Ulama yang sesungguhnya, walaupun ada dalam sejarah, itu sebagai siasat. Kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan,
mungkin dia tidak bisa mengatur, dia bisa memberi nasihat kepada pemimpin, yaitu pada masa Khalifah Sulaiman. Dia diangkat sebagai salah satu one team press, yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama besar. Hormati ulama hatta kecil sekalipun. Hormati untuk imam kampung. Yang terakhir, jangan pernah menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci keturunan Nabi Muhammad. Saat ini ada upaya-upaya ingin membenci keturunan Nabi Muhammad, tujuannya hanya satu, hadirin. Agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi adalah berasal daripada keturunan Rasulullah, orang tidak percaya, enggak mungkin itu Imam Mahdi, karena tidak ada keturunan Nabi lagi sekarang. Itu tujuannya. Ada upaya-upaya, terutama di Indonesia hari ini, seolah-olah distigmatisasi. Tidak ada lagi Ba'alawi, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Itu tujuannya, agar ketika nanti muncul Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan tujuan uranyo. Padahal semua ulama mujtahid, yang pertama Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Bahkan ketika ada salah satu pemberontak yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah, Zaid, didukung penuh oleh Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah, perspektif sejarah, adalah pemerintahan yang kelam, pemerintahan yang tidak mampu melaksanakan pemerintahannya baik sebagai pemerintahan yang good governance maupun pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana membawa umatnya, masyarakat di bawah kepemimpinan hasanah dunia dan hasanah di yaumil masyar. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemimpin baik level terendah maupun kepala negara. Insyaallah Selasa depan kita akan mulai membahas bagaimana kepemimpinan dinasti kedua di dalam pemerintahan Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Siapa mereka dan berapa lama mereka berkuasa dan lain-lain. Itu lamanya lebih kurang 350 tahun. Kalau pemerintah Bani Muawiyah hanya 90 tahun. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilu Nanda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kilohertz. Demikian tadi sudah kita dengarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung kembali dengan program 1 untuk mengikuti warta berita daerah pagi nanti. Namun sebelumnya, kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Siaran berita, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang berkompeten dan berdaya saing. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Pemerintah Kota Sumbulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sumbulu Salam yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sumbulu Salam. Sekda Kota Sumbulu Salam, Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Kapolres Banjarmasin resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Banjarmasin di Kampung Burni Telung, Kecamatan Wipesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program Bajis Personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burnitelong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
5: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
4: Sementara itu, Reje Kampung Burnitelong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
6: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burnitelong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
4: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbulus Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara, pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lainnya masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
9: Beras biasa nggak naik, beras. Merak 2,40, 2,35, beras nuri. Udah 20, minyak 22, 18, tempur 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50, 55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, kadang tu. Kadang kami kasih barang orang tu, orang-orang ambil nanti, bayar itu.
8: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
10: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendaki pesan ambil sama toke, manggen ambil.
8: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopduk, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
1: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
0: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi Warilun informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kembali saya Dedi Haryansa bersama Anda Warilun. Insyaallah hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Sembari menemani kebersamaan pagi Anda di saat Anda tengah bersiap untuk menuju ke tempat aktivitas atau ke tempat tugas Anda masing-masing. Baik, satu nomor suara kebersamaan kita di pagi hari ini, suara Cut Miranda, Bahtera Cinta.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.